tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Mana?
7: Selamat pagi, teman Pradua.
8: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Kalau kita ngomongin masalah makanan atau cita rasa atau wisata kuliner yang ada di Indonesia tahun 2022 itu nggak akan pernah ada habisnya.
1: Pasti
0: gitu
1: banyak
0: ya.
1: Banyak banget.
0: Banyak banget. Bayangin di Malang aja udah ada berapa gitu kan.
1: Banyak banget sih di Malang sendiri ya. Kalau kamu sendiri, Faki, kamu suka makanan apa sih yang khas dari Indonesia gitu?
0: Kalau aku tuh sukanya ya ini ya somai, batagor gitu-gitu.
1: Oke, Bandung-Bandung ya.
0: Iya, terus kayak sate ataupun kayak perkedel juga lumayan suka sih. Kalau dari aku lebih suka jajanan pasar juga sih, Tania.
1: Oh, jadi kayak jajanan-jajanan yang memang ada di pasar gitu.
0: Iya, yang manis-manis gitu. Iya, kalau kamu sendiri sukanya yang seperti apa, Tan?
1: Karena aku asli Malang ya, aku sukanya bakso sih.
0: Oh iya, bakso banget banget. Ya. Aku suka bakso tapi tidak suka enggak terlalu suka dengan kuahnya.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Enggak tahu, aku tuh kurang suka dengan makanan yang berkuah.
1: Oh, aku justru suka makanan yang berkuah.
0: Oh, gitu ya. Ya memang setiap orang tuh punya ininya masing-masing ya, tahun 2022. Tapi ngobrolin masalah tentang wisata kuliner tahun 2022, ternyata dari Taste Atlas ini juga telah merilis daftar makanan Indonesia terbaik 2026 dan ternyata ini sate kambing berhasil menempati peringkat pertama nih, mengungguli sejumlah kuliner ikonik seperti soto Betawi, somai, batagor hingga rendang yang selama ini identik sebagai salah satu hidangan khas Indonesia yang paling mendunia.
1: Betul, teman bro 2. Dan selain ada sate kambing ya, teman bro 2, mungkin ini aku akan memberikan juga nih 10 peringkat dari makanan Indonesia terbaik versi Taste Atlas ya, teman bro 2. Di yang pertama ini ada soto kambing, terus di peringkat keduanya ada soto Betawi, di peringkat ketiganya ada siomay, keempatnya ada batagor, kelima ada pisang goreng, peringkat keenam ini ada nasi goreng ayam, terus peringkat tujuh ada bubur ayam, yang peringkat kedelapan ada perkedel, dan kesembilannya ayam goreng, dan ditutup dengan klepon, teman bro 2.
0: Iya, dengan adanya peringkat ini, teman bro 2, tentunya ini juga menunjukkan kembali gitu ya bahwasanya Indonesia ini mempunyai banyak sekali kekayaan kuliner Nusantara yang sangat beragam dan mendapatkan apresiasi di tingkat internasional juga gitu ya. Tapi kalau menurut kamu sendiri tahun 2022, apakah memang sate kambing layak menjadi makanan Indonesia terbaik 2026
1: satu, gitu
0: atau
1: ya?
0: Justru kamu tim rendang tahun 2022? Tapi ini bukan soal memilih, tapi ya tahun 2022
1: lebih ke selera
0: kita masing-masing gitu.

0: masyarakatkan nostalgia dan kita nostalgiakan masyarakat.
1: Kalau kita tadi berbicara tentang kuliner yang gak ada habisnya tahun 2022, tentunya banyak sekali spesies di lautan juga.
2: Betul.
1: Ternyata masih banyak hal-hal yang baru dan belum kita ketahui nih Tania.
2: Betul,
1: ya.
2: Apalagi flora fauna di Indonesia juga pastinya banyak banget
1: gitu ya. Apalagi negara kita tuh sangat kaya gitu.
2: Betul.
1: Kan.
2: Betul.
1: Negara kepulauan juga gitu kan.
2: Jadi memang masih banyak banget yang masih bisa dieksplor gitu
1: ya.
2: Ini kalau ini ya tim peneliti dari BRIN ini berhasil menemukan spesies baru nih yang bernama ikan gobi udang di perairan Banyuwangi di Jawa Timur ya teman Pro 2. Yang ini juga diberi nama Tomiamitis oriens ya teman Pro 2. Espenov dan penemuan ini juga dikonfirmasi melalui pendekatan taksonomi integratif yang menggabungkan analisis morfologi dan juga DNA ya. Jadi sehingga ini membuktikan bahwa spesies ini memiliki karakter unik yang pastinya berbeda nih dari kerabat terdekatnya.
1: Iya, dan tentunya pemberian nama Orion sendiri mengacu pada arti yaitu timur tahun Pro 2 atau matahari terbit tahun Pro 2 dalam bahasa Latin, terinspirasi dari warna jingga cerah dan juga ikan sekaligus julukan Banyuwangi sebagai The Sunrise of Java tahun Pro 2. Sebenarnya temuan ini menambah daftar kekayaan biodiversitas laut Indonesia dan menjadi dasar penting bagi riset lanjutan konservasi gitu ya, serta pengelolaan sumber daya hayati di perairan Nusantara tahun Pro 2. Wow, akhirnya gitu ya. Kita bisa merasain memang besar ini ya bio ini ya.
2: Di
1: habitat gitu ya, habitat di apa namanya, di laut Indonesia, perairan Indonesia gitu ya. Ya udah tahun 2022 tentunya kita masih menunggu kabar-kabar selanjutnya.
2: Betul.
1: Karena memang dari ikan gobi udang ini masih ada penelitian lanjutan tahun 2022. Kita tunggu aja informasi-informasi menarik lainnya.

pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangku di tahun 2012.

Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa, dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

0: Terpuluh 2, kalau kita lihat di pagi hari ini sangat cerah banget gitu ya Tania ya.
1: Cerah banget sih, kayak kemarin-kemarin juga kalau pagi itu cerah ya biasanya Fakih. Tapi kalau udah mulai
0: sore kemalam, gitu ya,
1: udah mulai anginnya udah mulai kenceng lagi.
0: Terus dinginnya gitu. Ya ampun, sampai menusuk ke tulang. Nah, daripada kita mengira-ngira aja tanpa dua, kita langsung aja tanya bagaimana perkiraan cuaca untuk di hari ini. Dan kita sudah bergabung dengan Bu Retno dari forecaster BMKG. Halo, selamat pagi Bu Retno, apa kabar?
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Sehat-sehat ya Bu ya di pagi hari ini ya Bu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mungkin
2: semoga, sahabat Pro 2 juga ini ya sehat-sehat.
0: Iya.
2: Juga.
0: Iya. Banyak banget soalnya Bu yang sekarang udah batuk pilek tiba-tiba
1: dengan cuaca
0: flu,
1: yang kayak
0: gitu
1: gini ya. Baik, mungkin bisa langsung aja Ibu tentang perkiraan cuaca di Malang
0: bagaimana
1: hari ini.
0: Bagaimana untuk hari ini Bu?
2: Iya. Baik, selamat pagi sahabat Pro 2 Malang dimanapun Anda berada. Semoga tetap ini ya semangat, kemudian bahagia ya, kan sudah mau weekend lagi gitu ya, libur lagi besok kan ya.
0: Iya Bu.
2: Baik, cuaca hari ini pada umumnya relatif kondusif ya, jadi diprediksi umumnya cerah hingga berawan. Untuk suhu udara memang relatif ini ya, diprediksi masih ini ya dingin ya.
0: Iya.
2: Kondisi bediting masih berlangsung seperti itu. Untuk Kota Batu diprediksi mencapai 12 hingga 22 derajat Celcius. Kemudian untuk lumayan dingin ya.
0: Dingin banget itu 12.
2: Iya, dingin banget ya. Benar. Untuk Kota Malang lebih ini ya relatif agak lebih hangat ya. Yaitu mencapai 16 hingga 27 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Malang juga ini berkisar antara 13 hingga 28 derajat Celcius. Mungkin untuk yang 13 ini untuk wilayah yang Poncokusumo itu ya kan. Nah ini ya topografinya lebih tinggi ya dibandingkan kabupaten Malang yang lainnya. Kemudian untuk kelembapan udara sebenarnya untuk siang hari relatif lebih kering, 49 persen seperti itu. Tapi untuk malam hari ini masih lembab di mencapai 97%. Kemudian untuk arah angin hari ini diprediksi bertiup dari arah timur hingga selatan pada umumnya. Kemudian kecepatannya mungkin agak lebih kencang ya, kita rasakan lebih kencang ya. Diprediksi mencapai kecepatan 35 km per jam seperti itu. Namun ini belum masuk kategori angin kencang karena kalau menurut BMKG angin kencang jika kecepatannya lebih dari 45 km per jam.
0: Untuk
2: gelombang laut untuk gelombang laut di wilayah perairan selatan Jawa Timur atau selatan Malang ya mencapai ketinggian 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Jadi untuk kalian sahabat Pro 2 Malang daripada timur tetap ini ya, waspada dan berhati-hati ya. Itu apalagi ditambah dengan angin kencang seperti ini, jadi potensi gelombang bisa ini lebih tinggi seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi so far hari ini aman-aman aja ya Bu ya?
2: Iya, demikian lebih ini ya relatif kondusif ya. Itu tadi mungkin yang lebih menjadi perhatian ini ya kecepatan angin ya agak lebih kencang ya. Lebih kencang namun belum masuk kategori angin kencang seperti itu. Tapi kan menambah ini ya, menambah dingin ya.
0: Iya Bu.
2: Jadi
0: kayak kata orang-orang Jawa tuh ini angin yang bikin sakit gitu ya Bu.
2: Iya.
0: Angin yang bikin masuk angin gitu ya. Jadi di cuaca seperti ini mungkin dihimbau juga untuk teman Pro 2 untuk selalu kencengin multivitaminnya ya.
1: Betul, jangan skip vitamin lagi ini teman Pro 2.
0: Baik, terima kasih Bu Retno untuk informasi pagi hari ini udah menyampaikan langsung ke teman Pro 2.
1: Dan
2: sama-sama Mas Mbak.
1: Terima kasih banyak Ibu, selamat melanjutkan aktivitasnya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih Mbak.
0: Ya, selamat pagi Bu Retno.
1: Nah itu dia ya teman Pro 2. Perkiraan cuaca di hari ini akan masih aman-aman aja, tapi tetap berwaspada dengan kesehatan diri kita sendiri teman Pro 2.
0: Karena diperkirakan anginnya nggak kenceng tapi OTW kenceng.
1: Betul.
0: Teman Pro 2.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya? Kura-kura dan

0: Ini masih relate dengan informasi sebelumnya tahun 2022 seputar dunia kuliner. Ternyata ini rumah makan Padang sederhana resmi membuka cabang pertamanya di Australia pada 26 Juni 2026 kemarin tahun 2022.
1: Keren banget ya. Dan ini berlokasi di 207 Queen Street di Melbourne ya. Dan gerai ini menjadi cabang pertama sederhana di Australia ya tahun 2022. Dan ini juga sekaligus memperluas jaringan internasionalnya setelah ini tuh hadir di Malaysia dan juga Singapura tahun 2022.
0: Iya. Sedangkan dilansir dari Broad Street Melbourne, restoran tersebut menyajikan sekitar 25 hidangan khas Minang, termasuk di dalamnya ada rendang, ayam pop, gulai, sate padang, dan daun singkong. Serta bumbu pasta rempah diracik di dapur pusat sederhana di Jakarta sebelum dikirim ke Melbourne tahun 2022.
1: Jadi berbeda ya dengan penyajian tradisional di Indonesia. Dan gerai di Australia ini menggunakan sistem kafe nih untuk menyesuaikan dengan regulasi keamanan pangan di Australia itu sendiri teman produa.
0: Pembukaan sederhana sendiri yang ada di Melbourne menjadi langkah baru bagi salah satu jaringan rumah makan Padang terbesar di Indonesia untuk menjangkau pasar Australia teman produa. Serta pengelolaan juga ya, pengelola juga mengungkapkan bahwasannya rencana membuka cabang berikutnya di Perth dan juga Sydney.
1: Jadi emang ini udah masuk ke pasar Australia.
0: Bayangin kita nggak cocok dengan makanan mereka ketika kita liburan di Australia gitu kan produk. Ya udah kita ke rumah Padang aja gitu ya. Iya tapi kan kayak jauh-jauh. Ya tapi gimana ya untuk menyelamatkan perut kita yang
1: jauh-jauh ke Australia tetap masih Padang
0: gitu ya. Tapi ya gimana lagi, kadang kan kita kurang suka ya dengan makanan-makanan apalagi di luar dari Asia ya. Kalau mungkin Asia masih bisa dibicarakan, kalau ke Singapura ya udahlah kita beli makanan khas Singapura. Karena memang dikit hampir sama lah ya.
1: Kalau misal udah keluar dikit tuh kadang agak hambar ya buat lidah-lidah
0: yang penuh ini dengan rempah ini dan produknya. Ya udah, semoga kita dengan hal ini juga bisa menjadikan salah satu langkah mengenalkan cita rasa Indonesia Nusantara ke kancah global dan produknya.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Dan memperoleh informasi selanjutnya dari PT Telekomunikasi Indonesia Internasional atau Telin gitu ya, bersama BW Digital dan Nongsa Digital Park atau NPD resmi merampungkan pendaratan kabel bawah laut Nongsa Change Cable atau NCC di Batam pada 20 Juli 2026 tahun perdua.
1: Betul. Jadi infrastruktur ini ada di sepanjang sekitar 50 km dengan kapasitas 24 fiber pairs dan ini juga menjadi koridor digital baru nih yang menghubungkan antara Indonesia dan juga Singapura untuk menghadirkan konektivitas berkapasitas tinggi, terus latensi rendah dan juga mendukung pertumbuhan layanan cloud kecerdasan AI teman Pro 2. Yeah. Terus ada hyperscaler dan juga pusat data di Asia Tenggara nih teman Pro 2.
0: Nah, sebagai bagian dari ekosistem Indonesia Cable Express atau ICE, kabel bawah laut NCC ini juga diharapkan gitu ya untuk memperkuat ketahanan jaringan internasional teman Pro 2 sekaligus juga mendorong investasi digital dan pengembangan data

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Dan informasi nanti tanggal 22 kita juga akan membahas seputar lingkungan hidup gitu ya. Yep. Bagaimana kita juga berdampingan dengan lingkungan, kita juga harus bisa menjaganya gitu ya Tania.
1: Betul, kita sebagai manusia kan yang satu-satunya makhluk hidup yang bisa juga menjaga lingkungan tuh ya, ya kita-kita sendiri kan.
0: Iya, betul banget. Tapi kamu jangan kemana-mana, masih banyak informasi dan lagu-lagu yang aku putarkan buat kamu. Jadi tetap di 87.9 RRI Pro, Malang, tempat terbaik kamu.

0: saja ternyata menikam hatiku lagi.
1: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Terukur dua sebagai makhluk sosial yang numpang di bumi ini. Terukur dua sebenarnya bumi itu tidak membutuhkan kita, tapi kita yang membutuhkan bumi. Betul. Jadi karena itu terukur dua kita harus bisa menjaga juga gitu ya.
1: Yep.
0: Agar apa? Agar kita juga bisa saling menjaga antar keberlangsungan hidup kita.
1: Terus
0: dan juga
1: nyaman.
0: Bumi kita. Iya.
1: Jadi ini mungkin aku dan juga Fakih ya bakalan share bagaimana sih cara kamu nih untuk menjaga lingkungan yang memang setiap hari kita tinggali gitu, teman bro dua. Jadi yang pertama, kamu bisa banget, ini hal yang paling simple, teman bro dua, kamu bisa banget mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan mungkin kamu bisa mengganti gitu ya, untuk misal ke supermarket gitu, kamu bawa aja tas belanja kamu sendiri. Terus kamu bisa bawa botol minum kamu sendiri, tumbler-tumbler sekarang udah banyak juga yang lucu-lucu gitu ya, Fakih ya. Dan juga bisa membawa tempat makan kamu sendiri, teman bro dua.
0: Iya, di mana teman bro dua menerapkan prinsip dari 3R juga salah satu cara gitu ya, di mana ada reduce, reuse, dan juga recycle. Ini sebenarnya untuk mengurangi penggunaan barang ya, teman bro dua, serta menggunakan kembali barang yang masih layak dan mendaur ulang sampah juga, teman bro dua. Menghemat penggunaan air dan menutup keran saat tidak digunakan, dan juga memperbaiki kebocoran, teman bro dua.
1: Betul. Terus kamu juga bisa banget untuk menghemat energi listrik kamu ya, dengan mematikan lampu dan juga peralatan elektronik yang pastinya waktu kamu nggak pakai gitu ya. Ini misal kalau lagi pagi-pagi kamu pakai aja cahaya matahari, nggak usah nyalain lampu dulu, teman pro dua. Terus kamu juga bisa nih untuk menanam dan juga merawat pohon di sekitaran rumah kamu gitu ya. Dan juga kamu nanti itu juga bisa jadi stress release kamu nggak sih?
0: Betul banget. Jadi lingkungan yang hijau juga bikin kita tambah ini ya, teman pro dua, enjoy gitu ya di rumah dan juga di sekitar lingkungan kita. So pasti kita masih akan kembali dengan beberapa cerita-cerita seru, teman pro dua, juga informasi-informasi dengan menarik. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Kita Pro 2 RRI Malang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sius, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
5: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
4: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
5: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Mohon perhatian.
1: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Taruh Pro 2, kalau tadi kita sudah mulai bisa menjaga gitu ya dari lingkungan kita sendiri, kita juga harus bisa nih ini ya Taruh Pro 2 ya, menjaga kembali,
1: ini apa namanya,
0: merecovery gitu ya.
1: Betul, dan jangka panjang gitu ya Taruh Pro 2. Dan salah satunya tadi kan penanaman kembali ya Taruh Pro 2, atau mungkin yang biasa kita dengar-dengar atau lebih umumnya kita dengar itu reboisasi Taruh Pro 2. Jadi ada juga nih manfaat dari reboisasi ini sendiri Taruh Pro 2, yaitu untuk mencegah banjir Taruh Pro 2.
0: Iya, itu yang pertama gitu ya.
1: Jadi memang akar pohon ini pastinya bisa membantu untuk menyerap air hujan, jadi mengurangi limpasan air yang dapat menyebabkan banjir.
0: Iya, selain itu Taruh Pro 2, akar pohon juga mengikat tanah sehingga lebih stabil terutama di daerah perbukitan atau lereng Taruh Pro 2. Serta ini juga mempunyai fungsi agar mencegah erosi tanah, karena memang perpohonan melindungi permukaan tanah dari kikisan air hujan dan juga angin.
1: Betul, yang pastinya juga pastinya untuk meningkatkan kualitas udara ya Taruh Pro 2, karena pohon ini menyerap karbon dioksida dan nantinya menghasilkan oksigen sehingga udara di sekitar kita pastinya menjadi lebih bersih dan juga segar Taruh Pro 2. Terus ada lagi ya untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Jadi hutan ini berfungsi sebagai penyerap karbon ya, seperti yang tadi aku bilang, yang maksudnya membantu lagi nih untuk mengurangi emisi gas rumah kaca Taruh Pro 2.
0: Ini dia yang lebih penting Taruh Pro 2, dimana dengan cara reboisasi kita juga bisa menjaga agar ketersediaan sumber air tetap ada gitu ya. Karena memang kawasan yang ditumbuhi pohon mampu menyimpan air lebih baik, sehingga hal ini Taruh Pro 2 juga bisa membantu gitu menjaga debit mata air dan juga sungai. Selanjutnya kita juga bisa melestarikan keanekaragaman hayati dengan cara reboisasi, menciptakan kembali habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang sebelumnya kehilangan tempat hidup. Jadi mulai sekarang kita harus menjaga gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau udah mulai kelihatan gundul nih hutannya atau sekitar kita, ya udah kita reboisasi gitu ya.

0: Tahun produknya udah gak kerasa gitu ya, hampir menyentuh di pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Betul, jadi aku dan juga Fakih juga udah nemenin kamu ya teman produk dari jam 5 pagi tadi. Dan juga udah banyak banget informasi-informasi yang kita berdua sampaikan ke kamu semua teman produk. Dan akhirnya ini menjadi penghujung kita ya Fakih ya,
0: untuk pada kali ini teman produk. Terima kasih banyak untuk kamu semuanya yang udah nemenin kita gitu ya dari pagi tadi. Tapi kamu jangan kemana-mana, nanti di Santai Siang dan juga Produk Hitlist ada Dila yang akan membersamai di ruang dengar kalian semuanya. Fakih pamit.
1: Terima pamit, bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Dila Fadila. Informasi pertama, di tengah persaingan bisnis kuliner yang semakin ketat, Arbis Rumah Kue Malang memilih menerapkan sistem made by order sebagai strategi untuk menjaga efisiensi produksi sekaligus mengurangi potensi limbah pangan. Melalui sistem ini, setiap produk nantinya dibuat sesuai jumlah pesanan sehingga kualitas dan kesegarannya tetap terjaga saat diterima oleh pelanggan. Owner Arbis Rumah Kue, Trini Jati, mengatakan metode produksi berdasarkan pesanan dinilai lebih efektif dibandingkan memproduksi dalam jumlah besar untuk kemudian dititipkan di toko oleh-oleh. Selain menimbulkan risiko, produk tidak terjual, cara tersebut juga bisa membantu mengurangi pemborosan bahan baku, di mana memberikan keuntungan dari sisi efisiensi, sistem made order dinilai mampu menjaga kepercayaan pelanggan. Kita balik ke informasi terakhir teman Pro 2, dalam puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 di Kabupaten Pasuruan yang diselenggarakan di lapangan Yonkaf 8 BG, Kamis 23 Juli 2026, Bunda Paut Kabupaten Pasuruan bersama dengan Dr. Gigi Meritarus di Sutejo memperkenalkan sebuah buku edukasi anak-anak yang merupakan karyanya sendiri. Buku tersebut berisi berjudul Medisi Gigi Putih, dilaunching langsung oleh Bupati Pasuruan Rudi Sutejo, di mana Merita mengatakan motivasi untuk membuat buku Medisi Gigi Putih ini semata-mata ingin mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan gigi sejak dini. Selama proses pembuatan buku, Merita banyak dibantu dalam hal ilustrasi dan juga penerbitan. Menurutnya, ilustrasi video juga dibuat dengan bantuan Alfi Makfira serta penerbitan oleh Erlangga For Kids. Terkait isi, buku karya Bunda Paut Kabupaten Pasuruan ini juga berawal dari latar belakang profesinya yang merupakan seorang dokter gigi. Ia juga mendukung program pemerintah yakni Anak Indonesia Bebas Karies Gigi 2030. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hitlist.
5: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya. Di Pro 2 Hitlist kali ini, dan seperti biasa, di jam 10 waktunya musik aktif teman Pro 2, sebuah kolaborasi gitu ya, antara Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, di mana di hari ini Dila mau puterin sebuah lagu dari Elpama Prison yang judulnya adalah This Is What Elpama, teman Pro 2. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, Elpama Prison ini merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya ini terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke yang beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Dan gak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya ya teman Pro 2, Elpama ini juga justru mendapatkan dukungan penuh nih dari sang kepala lapas untuk menciptakan sebuah karya melalui kecintaannya terhadap musik hip-hop, di mana berbagai bentuk showcase, gigs, dan juga kompetisi ya ini udah ditaklukkan sama Elpama Prison, termasuk kompetisi dan juga seleksi dan kurasi ya program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop teman Pro 2. Dan untuk produk kreatifnya sendiri juga sudah terseleksi ya dan juga terkurasi, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan juga didistribusikan oleh Musik Bagus teman Pro 2. Di mana This Is What Elpama ini juga jadi karya yang terpilih ya untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati nih oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Melalui This Is What Elpama teman Pro 2, Elpama Prison juga ingin ya menunjukkan bahwa sebagian besar warga binaan yang mereka ini tetap bisa berkarya, dan mereka juga ingin menangkis nih stigma sampah masyarakat di mana mereka hanya salah jalan aja, tetapi mereka tetap bisa memiliki nilai nih baik dari stigma dari masyarakat luas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran kayak gimana sih lagunya, ini dia lagunya teman Pro 2.

0: Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Hitlist. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan aku seperti biasa ngajakin kamu buat bergabung ya. Buat yang mau request lagu bisa langsung aja kirim ke WhatsApp Pro 2 ya di nomor 081-555-600-879. Dan ini udah ada yang bergabung ya teman Pro 2, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi menjelang siang Mas Faris.
2: Selamat pagi menjelang siang Kak Tila.
1: Udah semangat banget ya hari ini, dari tadi udah mencoba untuk telepon.
2: Iya,
1: senang
2: karena bisa on air lagi.
1: Betul. Iya, gimana kabarnya Mas Faris?
2: Sepertinya tuh bener-bener sepi banget gitu loh Kak Dila.
1: Apanya nih? Hari-harinya kah yang sepi?
2: Justru enggak, kalau justru enggak telepon tuh kayak sepi.
1: Oh iya, bener-bener
2: gitu ya.
1: Kalau chat aja kayak
2: justru
1: kurang gitu ya.
2: Justru ngantuk gitu aku kan.
1: Oh bener,
2: iya.
1: Mending ngobrol.
2: Kalau aneh terus kalau udah kayak gitu.
1: Yes, bener Mas Faris ya. Mending emang langsung telepon aja sih ya, enaknya ya.
2: Iya sih, kepinginnya gitu. Cuman kadang-kadang ya kendalanya ada yang bisa, ada yang enggak gitu.
1: Oke. Mas Faris gimana kabarnya hari ini? Udah lama gak on air kita ya?
2: Iya, baik. Dan juga selalu semangat dan juga selalu kirim salam buat Bagas terus.
1: Waduh. Iya ya.
2: Gak di Pro 1, gak di Pro 2, gak di Pro 4, selalu dan selalu Kak Bagas gitu.
1: Benar, selalu absen gitu ya Mas Faris, gak lupa.
2: Iya, sampai penyiarnya sampai gak bosen-bosennya bacain ini salam-salam.
1: Iya. Mas Faris hari ini mau dengerin lagu apa? Di hari Jumat yang penuh berkah ini Mas Faris.
2: Iya, lagu yang kan kita minum ya, tapi kali ini teh hijau gimana?
1: Oh, oke, teh hijau. Waduh. Aduh dong, boleh dong. Lagunya dari Tulus ya, Mas Faris ya.
2: Betul, yang kataku lo ya. Kalau kataku suaranya Kak Bagas mirip dengan suaranya Abang Tulus.
1: Benar-benar gitu. Kata Mas Faris mirip.
2: Tetep
1: gitu ya.
2: Enggak tahu kalau kata Kak Dila.
1: Iya. Ya, hampir ya mirip-mirip juga sih.
2: Oh iya, berarti sama ya.
1: Memang benar ya. Betul. Untuk salamnya.
2: Kalau udah bilang yes gitu pasti mirip ya, mirip Tulus ya.
1: Iya, 50% mirip lah, mirip. Oke, sedikit ya.
2: Ini hari ini libur atau masuk malam atau sore ini?
1: Hari ini ditunggu aja Mas Faris ya, keep stay tune terus, asik di 8 di Jogja Mas Bilan.
2: Ini pokoknya perlu disampaikan nih Kak Dila.
1: Iya, kenapa,
2: kenapa? Kalau Kak Bagas setiap siaran sore ceria, itu aku selalu, walaupun gak di Pro 2, di Pro 4 selalu, di Goyang Senggol selalu ada Kak Bagas gitu.
1: Selalu titip ya, titip absen.
2: Nanti disampaikan ya, betul. Bahkan sampai kadang ada beberapa penyiar yang aku gak gabungan, ternyata karena berhubung di Pro 2 ada Kak Bagas gitu, eman-eman gitu. Sebenarnya walaupun gak request lagu, hanya salam-salam aja biasanya gitu.
1: Hanya salam-salam aja?
2: Kalau yang... Iya, kalau yang sama yang lain-lain kayak Mbak Yaya, mungkin tahu ya Mbak Yaya ya, mungkin Mbak Dila udah pernah siaran sama orangnya ketika masih di Pro 2 ya.
1: Betul.
2: Terus sama Mbak siapa, Bu Demi itu juga begitu. Siapa itu Mas Haji, Topik paling sering. Gitu.
1: Oke. Ini Mas Faris dapat salam juga dari Pak Suranto nih, katanya
2: Pak
1: salam
2: Suranto.
1: Untuk Faris di Batu.
2: Thank you Pak Suranto. Ayo Pak Suranto biar nangis ya. Biar rame ya.
1: Iya, meramaikan ya Mas Faris ya. Untuk salamnya Mas Faris mau salam siapa aja?
2: Salamnya untuk Pak Suranto dan juga para pendengar teman dua semuanya aja barangkali ya.
1: Oke.
2: Karena waktuku juga mepet banget.
1: Betul.
2: Nanti kita udah keasikan ngobrol, Pak Leku udah jemput, aku belum mandi soalnya.
1: Oh, waktunya Jumatan ya Mas Faris ya. Oke okay deh, terima kasih ya Mas Faris udah bergabung. Siap, sama-sama.
2: Sudah diantelponku.
1: Siap, sehat selalu Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, teman berdua langsung aja ya. Ini dilaputerin requestan dari Mas Faris dari Tulus dengan Teh Hijau. Terus ini juga ada yang request sebenarnya lagu Tulus juga. Jadi sekalian aja dilaputerin ya. Ini dia teman berdua spesial buat kamu di siang hari ini.

tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

Hitlist.

Ya, teman-teman, dua sebuah lagu terbaru ya dari Bernadia, Peluk Aku Sekarang, baru aja nih Dila puterin buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini, teman Pro 2. Dan buat kamu nih ya yang udah enggak sabar mau menikmati lagu-lagu baru Bernadia secara langsung gitu ya, atau live version, teman Pro 2. Ini ada info terbaru ya, enggak terbaru sih juga. Ini reminder aja teman Pro 2, karena Bernadia ini bakal menggelar ya showcase, semoga hanya di mimpi, album showcase di hari Sabtu besok 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan Jakarta. Untuk acaranya sendiri ini dimulai di jam 7 malam ya teman Pro 2, di mana di showcase tersebut ini Bernadia kabarnya akan membawakan seluruh lagu dari album terbarunya dengan konsep panggung yang lebih imersif dan juga penuh kejutan yang masih dirahasiakan teman Pro 2. Di mana pertunjukan ini juga dikerjakan ya bersama dengan Juni Concert dan juga Antara Suara dengan visual panggung yang udah disiapkan ya khusus untuk membawa para penonton yang datang untuk masuk ke dunia dan juga emosi dari album terbaru Bernadia teman Pro 2. Ya, semoga showcase ini juga bisa jadi pengalaman yang berkesan gitu ya bagi para penonton yang datang, sekaligus bisa juga jadi momen spesial nih bagi fansnya Bernadia ya, untuk bisa semakin dekat dengan Bernadia juga melalui karya-karya terbarunya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin besok lagi ada waktu luang gitu ya teman Pro 2, bisa aja langsung aja cek di website resminya, karena setelah aku lihat tadi ada beberapa yang masih available ya, bisa kamu beli sekarang. Langsung aja kunjungi websitenya di bernotbear.com teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Kita mau berdua, selamat pagi. Enggak pagi, udah siang ya teman Pro 2. Selamat siang buat kamu yang baru aja bergabung teman Pro 2 di Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila ya di Santai Siang kali ini. Dimana di Pro 2 at least kali ini ya, Dila juga mau baca ini request yang udah masuk dari Instagram Pro 2 MLG ya. Ini ada dari Kak Farisa underscore Naura 08. Request lagunya Cegil by Nabilah Takiyah. Terus di WhatsApp teman Pro 2 ada dari Kak Lara Purnamasari ya, request Assalamualaikum Kak, selamat siang, mau request lagunya Utopia Rasa Ini Indah. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Lara ya. Abis ini aku puterin lagunya buat Kak Lara. Terus ada juga nih di WhatsApp dari belakangnya 2452 ya teman Pro 2, dari Pro 2 RRI, request dong lagunya Dul Jailani Kasidah Cinta, atau Dul Jailani Usia 25, atau Dul Jailani Sebenarnya Selamanya. Nah, di sini baru aja yang Kasidah Cinta nih Kak, langsung aja mungkin aku tambahkan ke playlist, abisnya aku puterin. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau request juga bisa banget ya, langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di nomor 081-555-600-879, atau bisa langsung aja isi question box di @pro2mlk.

0: Sibuk banget. Emang kamu ngeliat kapan sih?
1: Ini loh, ramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
0: Ya elah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
1: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
0: Eh dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
1: Enggak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
0: Oh gitu ya? Aku punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
1: Iya, boleh, amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Ya, selamat siang teman Produa, masih barengan sama Dila ya di Produa Hitlist kali ini. Dan aku mau ngebacain lagi nih requestan yang udah masuk ya. Kali ini ada dari Kak Amel, teman Produa. Request lagunya Best Song Ever, Kak. Salamnya buat teman Produa yang lagi dengerin, tetap semangat. Oh, terima kasih ya Kak Amel, tetap semangat teman Produa, kata Kak Amel ya. Walaupun udah Jumat, lagi malas-malasnya tapi tetap harus semangat gitu ya teman Produa. Kemudian next, ini ada juga yang request ya di Instagram Produa, ada dari Kak Zara Baila. Request lagu Di Ujung Minggu by Mesa Hira, teman Produa. Kemudian ada juga dari Febri_NTI_Febi_ mau request lagunya Walls Akhir Zaman by Roni Parulian. Thank you, sama-sama ya Kak. Ini langsung aja teman Produa dilaputerin ya, spesial buat Kak Amel nih yang lagi tune in siang hari ini gitu ya. Langsung aja dilaputerin, ini lagu, sebuah lagu dari sebuah grup band ya, yang kemarin baru aja anniversary teman Produa. Jadi ini dia lagunya, spesial buat kamu yang lagi tune in.

Indonesia menerapkan 4 tingkat status gunung api. Yang pertama, level 1 atau aktif normal. Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental fluktuatif, tidak memperlihatkan peningkatan aktivitas yang signifikan. Pada gunung api berstatus level 1 normal, tidak ada perubahan aktivitas secara visual, seismik, dan kejadian vulkanik. Yang kedua adalah level 2 atau waspada. Status gunung berapi level 2 waspada menunjukkan peningkatan aktivitas seismik dan mulai muncul kejadian vulkanik. Pada status waspada ini mulai terlihat perubahan visual di sekitar kawah seperti gangguan magmatik, tektonik, atau hidrotermal. Namun diperkirakan tidak terjadi erupsi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir adalah level 4 atau awas. Ini adalah kondisi yang paling memungkinkan terjadinya erupsi atau letusan. Status awas merujuk pada letusan utama yang dilanjutkan dengan letusan awal, diikuti semburan abu dan uap, kemudian diikuti dengan erupsi besar. Kemungkinan erupsi besar akan berlangsung dalam kurun waktu 24 jam.

0: Hitlist.
1: Ya selamat siang teman berdua, masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Kalau tadi aku udah bacain requestan yang udah masuk, kali ini aku bacakan sebuah informasi gitu ya sama Pro 2. Buat kamu nih yang belum sempat datang ke NPD World Tour 2026, ini kamu tetap bisa menikmati konsernya secara live streaming gitu ya sama Pro 2. Karena ini juga ditayangkan resmi eksklusif di video, di mana penayangannya ini berlangsung selama 72 jam non-stop teman Pro 2, mulai dari tanggal 23 kemarin ya sampai dengan 26 Juli besok. Jadi kamu tetap bisa merasakan gitu ya keseruannya teman-teman NPD ini, Kak Kev, Niki sama Mario, dari tempat kamu berada teman Pro 2. Untuk live streamnya sendiri kamu bisa mengakses ya melalui aplikasi atau website video, baik dari ponsel, dari laptop maupun dari smart TV kamu, di mana harganya juga sangat terjangkau teman Pro 2. Ada startnya di harga 39.000, dan dengan harga segitu kamu udah bisa mengakses semua rangkaian NPD World Tour 2026 teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kepo gimana sih keseruannya ini, karena ini juga World Tour pertama NPD juga ya teman Pro 2, bisa langsung aja cek Instagramnya NPD dan juga website video teman Pro 2.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Itu nomor 2 sebuah lagu dari Ziva Magnolia ya. Judulnya adalah Bahagia. Baru aja nih dileputerin buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini gitu ya, teman Pro 2. Dan ini ada kabar terbaru ya dari Ziva. Kabarnya dia bakal comeback nih teman Pro 2, tapi bukan tentang musik seputar lagu ya, tapi kabarnya dia ini bakal comeback menjadi seorang aktris teman Pro 2. Ziva ini akan memerankan film terbarunya ya, yaitu Ayah Aku Mau Cerita. Di mana film ini juga menghadirkan kisah nih penuh dengan emosi tentang cinta dari seorang ayah ya, yang tidak mengenal batas. Ketika putrinya ini menjadi korban sebuah kasus asusila gitu ya teman Pro 2, di mana harus ia harus mengambil keputusan yang sulit nih demi menjaga orang yang paling ia cintai, di mana sebuah thriller keluarga yang mengangkat tentang perjuangan, pengorbanan juga kasih sayang seorang ayah dengan penuh ketegangan teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran gimana debut acting Ziva di layar lebar gitu ya, film Ayah Aku Mau Cerita ini bakal tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 20 Agustus nanti. Jadi kamu harus banget ya menyiapkan hati kamu, karena emang film ini akan membantu kamu ya untuk semakin menghargai sosok ayah yang selama ini mungkin tidak banyak bicara tapi selalu ada untuk melindungi keluarganya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, boleh ditunggu aja ya filmnya Ziva Magnolia teman Pro 2, 20 Agustus 2026.

Ya, teman berdua, selamat siang buat kami yang belajar bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila ya di Pro 2 Edit kali ini, teman Pro 2. Anyway, buat kamu teman Pro 2, para penggemar musik jazz ya, siap-siap aja karena BRI Jazz Gunung Bromo ini siap kembali menyapa kamu di tengah sejuknya udara pegunungan Bromo ya, dengan pengalaman yang gak bakal terlupakan nih, teman Pro 2. Dimana BRI Jazz Gunung Bromo ini akan jadi rumah ya bagi teman musik, alam dan juga budaya dalam satu pengalaman yang gak bisa kamu temukan di tempat lain. Untuk tanggalnya sendiri, ini dimulai hari ini ya teman Pro 2, tanggal 24 sampai dengan 25 Juli besok di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo. Dengan lineup spesial ada Bilal Indrajaya, ada Isyana Saraswati, ada Ali, Little Finger, ada Batavia Collective, Kevin Joshua, Big Six featuring Nesia Ardi, ada Bromo Jazz Camp, ada Watchdog, ada Simon Pratiko, Java Collective featuring Sri Hanuraga dan juga Kevin Joshua, ada juga Plutato featuring Caitlin, ada juga Indra Lesmana, LLW featuring Eva Celia dan juga Teza Sumendra, teman Pro 2, ada juga Ring of Fire featuring Simon Pratiko gitu ya, dan juga Sri Hanuraga, teman Pro 2. Dimana para line up yang luar biasa ini juga udah siap banget ya meramaikan panggung BRI Jazz Gunung Bromo di tahun ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, siapin aja ya jaket tebel kamu, karena kan ini latarnya di Bromo gitu ya, pasti dingin banget. Jadi kamu bisa langsung aja ajak orang terdekat kamu dan bisa menikmati 2 hari penuh musik berkualitas di bawah langit Bromo. Untuk tiketnya sendiri bisa beli di tiket.com, dan juga untuk informasi lebih lanjut kamu bisa kunjungin aja Instagram dan juga TikTok di @jazzgunung dan juga website di www.jazzgunung.com, teman Pro 2. Sampai jumpa ya di BRI Jazz Gunung Bromo tahun ini, dan indahnya jazz, merdunya gunung.

0: Kazan Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro2FM.
0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Sudah pernahkah Anda tahu seorang balerina yang menggunakan hijab? Gadis 14 tahun bernama Stephanie Kurlow bersikukuh ingin menjadi balerina muslim berhijab pertama di dunia. Dengan begitu, ia yakin akan memberi inspirasi kepada seluruh perempuan untuk lebih percaya diri dan mengejar impian mereka. Kurlow telah menari sejak masih balita, tetapi memutuskan berhenti ketika keluarganya memutuskan masuk Islam pada tahun 2010. Siswi sebuah sekolah di Sydney, Australia ini masih percaya bahwa karirnya sebagai balerina tidak mungkin terwujud karena ia mengenakan hijab. Oleh sebab itu, ia sekarang mencoba untuk mengumpulkan uang melalui situs swadaya Launch God untuk membuktikan bahwa semua orang salah. Ia sekarang mencoba untuk mengumpulkan uang melalui situs swadaya Launch Good untuk membuktikan bahwa semua orang salah. Dia berencana untuk menggenggam dunia dengan menjadi balerina muslim pertama sehingga banyak menginspirasi orang untuk lebih percaya diri dan mengejar impian mereka. Lebih jauh, ia ingin mendorong semua orang untuk bergabung bersama-sama tidak peduli tentang iman, rasa, dan warna kulit. Dikutip dari intisari.grid.com.

0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan, terima kasih pahlawan.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.
4: Ya, selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Dila ya di Pro 2 Hitlist kali ini. Dan aku mau ngebacain lagi requestan yang udah masuk dari Instagram Pro 2 MLG gitu ya. Yang pertama ada dari sals.fm, mau request lagu Hacunya Salma Salsabil ya. Makasih, sama-sama ya kak sals.fm. Abis ini aku puterin lagunya. Terus ada juga dari celination.fm. Oh, ini kayaknya ini ya, akun fanbase ya teman Pro 2. Request lagunya Sembah Mati by Selena Grace. Oke, siap, abis ini aku puterin juga buat kamu. Terus ini ada juga yang request ya teman Pro 2 dari Jreisoy90.

Request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Thanks. Oke. Sama-sama ya teman 2. Thank you banget buat kalian yang udah requestan bareng aku di Produktif kali ini. Dan jangan kemana-mana, nanti juga aku masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 3 sore. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Sebua adalah rumah adat di Kepulauan Nias yang dibangun di atas tumpukan kayu ulin serta memiliki tiang-tiang penyangga yang arahnya tidak beraturan. Dilansir dari IDN Times, rumah adat Umu Sebua dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan bangsawan. Di dalam rumah adat Umu Sebua dipajang ornamen dari tulang babi yang menandakan semakin banyak jumlah tulang babi yang dipajang semakin tinggi juga kedudukan pemilik rumah tersebut.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: 102 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Ya, selamat siang teman Perdua, masih bareng sama Dila ya di santai siang kali ini. Dan seperti biasa di jam 12 aku bakal hadirkan berbagai informasi seputar UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital gitu ya. Di santai siang muda kreatif hari ini teman Perdua, di mana informasi pertama ini datang dari Kota Malang ya. Yang misalkan kamu lagi cari nih agenda seru buat akhir pekan kamu nanti nih teman Perdua, ada sebuah pameran yaitu Mini Art Malang 2026 yang bisa jadi salah satu pilihan kamu. Dimana memasuki tahun ke-7, pameran ini digelar di lantai 4 dan juga 5 ya, Malang Creative Center atau MCC. Ini menghadirkan lebih dari 220 seniman dengan ratusan karya bertema akar yang mengangkat kisah tentang identitas, keluarga, budaya hingga kritik sosial. Dimana nantinya pengunjung diajak untuk menjelajahi gitu ya 6 zona pameran yang masing-masing ini menyuguhkan karya dengan konsep dan juga karakter yang berbeda teman Pro 2, mulai dari seniman muda, ada juga kolaborasi lintas kota hingga ada pameran tunggal. Nah, lewat tema ini teman Pro 2, tema akar gitu ya, para seniman ini mencoba untuk memaknai akar bukan hanya sebagai bagian dari tumbuhan aja, tapi juga sebagai sebuah simbol asal-usul perjalanan hidup dan juga fondasi nih yang membentuk diri seseorang. Dan harapannya pameran ini juga bukan hanya jadi ruang apresiasi seni aja gitu ya teman Pro 2, tapi juga bisa nih ngajak para pengunjung untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang jauh lebih luas dan jauh lebih bermakna teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau mampir ke Mini Art Malang Art Exhibition Akar ini digelar tanggal 17 kemarin sampai dengan 30 Juli nanti teman Pro 2 di Malang Creative Center lantai 4 sampai dengan 5 ya, di Jalan Ahmad Yani nomor 53 Blimbing. Dan untuk KTM-nya ini dibanderol dengan harga Rp25.000 aja. Dan untuk open gate-nya di jam 9 sampai dengan jam 9 malam teman Pro 2.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in deze Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Santai siang.
7: Ya selamat siang teman Pro 2 buat kamu yang baru saja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan sama Dila nih di Santai Siang Muda Kreatif ya, di mana Dila bakal hadirkan seputar UMKM teman Pro 2 buat kamu yang mau support UMKM gitu ya. Ini ada Malang City Expo 2026 teman Pro 2 yang digelar di Malang City Point atau MCP ya, di tanggal 23 kemarin sampai dengan 26 Juli besok, di mana memasuki penyelenggaraan ke-7 gitu ya, ajang kolaborasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan juga pemerintah Kota Malang. Ini menargetkan nilai transaksi mencapai 1 miliar rupiah sekaligus memperkuat daya saing UMKM dan juga koperasi teman Pro 2. Di mana puluhan tenan ini turut ambil hadir gitu ya dari bagian pameran tersebut. Mereka juga berasal dari Koperasi Desa Merah Putih, ada Koperasi Kelurahan juga, ada dari teman-teman UMKM Kota Malang yang tergabung dalam jejaring Kota Kreatif UNESCO, hingga ada juga pelaku usaha binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, teman Pro 2. Ada berbagai macam produk unggulan ya yang dipamerkan. Ini mulai dari makanan dan juga minuman olahan, ada hasil pertanian juga, hingga ada aneka produk kerajinan, teman Pro 2. Pameran ini juga jadi sarana promosi ya, sekaligus untuk membuka peluang transaksi langsung antara para pelaku usaha dan juga konsumen. Selain itu, dari Malang City Expo ini juga jadi wadah ya untuk mempertemukan UMKM dan juga koperasi dengan pasar yang lebih luas, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau beli-beli jajan gitu dari UMKM, teman Pro 2 bisa langsung aja ke Malang City Point di tanggal 23 sampai dengan 26 Juli 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu berkunjung ke stasiun kereta api, pasti akan menemukan papan petunjuk nama stasiun, yang mana di bawah nama tersebut ada tanda plus yang diikuti sejumlah angka. Tapi, tahukah kamu arti dari tanda dan angka tersebut? Dilansir dari kompas.com, tanda plus ini menunjukkan tinggi stasiun dari atas permukaan laut, seperti halnya tertera angka plus 444 m. Pada stasiun Malang, berarti stasiun Malang terletak pada ketinggian 444 m di atas permukaan laut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Ya teman Pro 2, buat kamu ya para penggemar musik jazz nih, siap-siap aja ya teman Pro 2, karena BRI Jazz Gunung Bromo ini siap kembali menyapa kamu nih di tengah sejuknya udara pegunungan Gunung Bromo gitu ya teman Pro 2. Dengan pengalaman yang tidak terlupakan, di mana BRI Jazz Gunung Bromo ini akan jadi rumah ya bagi pertemuan untuk musik, alam dan juga budaya dalam satu pengalaman yang tak bisa kamu lupakan di tempat lain gitu ya teman Pro 2. Dan buat tanggalnya ini perlu banget kamu catat ya, di tanggal 24, which mean hari ini teman Pro 2, sampai dengan 25 Juli besok 2026 di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo, dengan line up spesial seperti ada Bila Indrajaya, ada Isyana Saraswati, ada Ali, ada Linder Fingers, ada Batavia Collective, ada Kevin Yosua Big Six featuring Nesia Ardi, ada Bromo Jazz Camp, ada Watchdog, ada Simon Pratiko Java Collective featuring Sri Hanuraga dan juga Kevin Yosua, ada juga Plutato featuring Caitlin teman Pro 2, terus ada juga Indelesmana LLW featuring Eva Celia dan juga Teza Sumendra gitu ya teman Pro 2. Lalu juga nih Ring of Fire featuring Simon Pratiko dan juga Sri Hanuraga, di mana para line up yang luar biasa ini juga udah siap banget ya teman Pro 2 buat meramaikan panggung BRI Jazz Bromo tahun ini. Jadi kamu udah langsung siapin aja jaket tebel kamu, kamu langsung ajak aja ya orang-orang terdekat kamu, teman Pro 2, bisa teman kamu atau keluarga kamu, untuk menikmati 2 hari penuh musik berkualitas di bawah langit Bromo. Untuk tiketnya sendiri, kamu bisa beli aja di seketiket.com, dan untuk info lebih lanjut, kamu bisa mengunjungi Instagram ya, dan juga TikToknya ada di @jazzgunung, dan juga websitenya ada di www.jazzgunung.com teman Pro 2. Sampai jumpa di BRI Jazz Gunung Bromo tahun ini, dan indahnya jazz, merdunya gunung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Ya, selamat siang teman berdua, masih barengan sama Dila ya di Santai Siang kali ini. Dan seperti biasa di jam 1 Dila bakal hadirkan informasi seputar dunia olahraga teman berdua. Untuk informasi pertama ya, ini kabar membanggakan datang dari dunia olahraga. Timnas pencak silat Indonesia ini berhasil membawa pulang 6 medali emas, 4 medali perak dan 9 medali perunggu dari kejuaraan pencak silat Asia 2026 yang berlangsung di Vietnam. Di mana hasil tersebut juga mengantarkan ya Indonesia ini finish sebagai juara umum kedua tepat di bawah tuan rumah yaitu Vietnam, sekaligus meraih penghargaan atlet terbaik putra teman pro 2. Dan kejuaraan ini juga diikuti ya sekitar ada 300 atlet dari 10 negara dan Indonesia ini tampil dengan kekuatan atlet-atlet muda yang mampu menunjukkan performa yang membanggakan. Dan semoga ya teman pro 2 pencapaian ini juga jadi motivasi nih bagi para atlet untuk bisa terus berprestasi dan semakin mengharumkan juga ya nama Indonesia di ajang internasional berikutnya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang.
3: Selamat siang teman Pro 2, masih barengan sama Dila di Santai Siang informasi olahraga kali ini gitu ya. Gimana informasi selanjutnya? Ini datang dari ajang China Open 2026. Gimana langkah Jonathan Christie ya? Ini harus terhenti nih teman Pro 2 di babak perempat final. Gimana Jojo ini kalah 2 game ya langsung dari wakil Kanada yaitu Victory Lai dengan skor 14-21 dan 17-21. Setelah cukup banyak melakukan kesalahan sendiri di sepanjang pertandingan, hasil ini juga membuat Indonesia kehilangan satu wakil ya di sektor tunggal putra. Tapi walaupun begitu, teman Pro 2 masih ada peluang ya, merah putih. Indonesia ini masih terbuka lewat ada Putri Kusuma Wardani, ada juga Fajar Alfian bersama dengan Muhammad Sohibul Fikri, serta ada Rachel Alesia Rose dengan Feby Satianingrum yang masih berjuang ya untuk memperebutkan tiket ke semifinal teman Pro 2. Ya, semoga aja ya wakil Indonesia yang lain ini masih mampu ya untuk tampil maksimal dan bisa membawa peluang hasil yang terbaik di China Open 2026.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Dua FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang. Ya, teman berdua masih bareng sama Dila di Santai Siang kali ini. Dan informasi terakhir ya untuk olahraga kali ini, kita beralih ke dunia voli. Teman berdua, ada Timnas Voli Putra Indonesia ya, yang kabarnya akan kembali bertanding nih di leg 2 si

memiliki kualitas yang cukup baik di kawasan Asia Tenggara, teman Pro 2 ya. Semoga aja ya teman Pro 2, tim Finnas Volley Indonesia ini kembali bisa meraih kemenangan dan juga menjaga tren positif di hadapan para pendukung sendiri.

sendiri mengatakan jika sering lupa hal-hal kecil justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Ya, dikarenakan otak menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Melansir dari laman Wallapop, studi yang dipublikasi di jurnal Neuron mengungkapkan jika sering lupa terhadap hal-hal kecil justru menunjukkan otak dalam keadaan normal dan sehat. Hal ini dikatakan sebagai tanda bahwa otak kamu mampu menciptakan ruang baru untuk informasi yang lebih berguna. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa sering lupa adalah tanda otak yang cerdas karena mampu menampung informasi selanjutnya. Penting untuk otak melupakan detail yang tidak penting dan fokus pada hal-hal yang akan membantu membuat keputusan di dunia nyata. Jika kamu mencoba untuk menavigasi dunia dan otakmu terus saja memunculkan memori lama, itu akan membuatmu sulit untuk membuat keputusan berdasarkan informasi. Hal ini diungkapkan oleh seorang peneliti, Blake Richards, dari University of Toronto mengenai temuan terbarunya. So guys, sering lupa hal-hal kecil nggak masalah, asalkan kita bisa melakukan banyak hal dengan benar karena ingatan menyimpan memori yang berguna daripada informasi atau memori yang nggak berguna.

Ya, tema berdua sebuah lagu dari Eva Celia ya, judulnya adalah Crush. Baru aja nih dilaputarin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini gitu ya, teman berdua. Dan ngomong tentang Eva Celia, teman berdua, Eva Celia ini bakal jadi satu line up ya dari BRI Jazz Gunung Bromo. Jadi buat kamu nih, para penggemar musik jazz, siap-siap aja, karena BRI Jazz Gunung Bromo ini siap banget ya kembali menyapa kamu di tengah sejuknya udara pegunungan Bromo dengan pengalaman yang tak terlupakan, teman berdua. BRI Jazz Gunung Bromo juga akan jadi rumah gitu ya bagi para pertemuan musik untuk alam dan juga budaya dalam satu pengalaman yang gak bisa kamu temukan di tempat lain. Untuk tanggalnya sendiri ini dimulai hari ini ya, tanggal 24 Juli sampai dengan besok tanggal 25 di Amphitheater Jiwa Jawa Resort Bromo dengan line up spesial ada Bill Indrajaya, ada Isyana Saraswati, ada Ali Little Finger, ada Batavia Kolektif, Kevin Joshua Big Sick featuring Nesia Ardi, ada Bromo Jazz Camp, ada Watchdog, ada Simon Paratiko Java Kolektif featuring Sri Hanaruga dan juga Kevin Yosua, teman pro 2. Ada juga Plutato featuring Caitlin, ada Indra Lesmana, LLW featuring Eva Celia dan juga Teza Sumendra, serta ada juga nih Ring of Fire featuring Simon Pratiko dan juga Sri Hanuraga, teman pro 2. Dimana peralatan live ini juga luar biasa ya, udah siap banget meramaikan panggung BRI Jazz Gunung Bromo di tahun ini. Jadi siapkan aja buat kamu teman pro 2 yang mau nonton, udah harus dipersiapkan gitu ya jaket tebalnya. Kamu bisa juga ajak orang-orang terdekat kamu dan bisa menikmati 2 hari penuh musik berkualitas di bawah langit Bromo. Untuk tiketnya sendiri kamu bisa beli ya di seketiket.com. Dan untuk informasi lebih lanjut kamu bisa juga mengunjungi Instagram dan juga TikTok di @jazzgunung dan juga website di www.jazzgunung.com, teman pro 2. Sampai jumpa di BRI Jazz Gunung Bromo tahun ini. Indahnya jazz, merdunya gunung.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yaitu Mabur 2, sebuah lagu dari Malik and the Essentials ya. Kumpul bocah baru aja nih dilaputerin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini teman Pro 2. Dan gak cuma bocah aja yang lagi kumpul, ini kabarnya Cat's Eye ini juga lagi berkumpul gitu ya teman Pro 2, karena akan merilis single barunya yang berjudul Animal, yang jadi bagian dari EP ketiga mereka, dimana Wild ini juga dijadwalkan akan rilis ya di tanggal 14 Agustus tahun ini. Dan berbeda dari lagu-lagu sebelumnya teman Pro 2 yang penuh dengan energi, ini lagu Animal kabarnya bakal hadir ya dengan nuansa pop yang jauh lebih hangat dan juga menonjolkan melodi serta kemampuan vokal dari para member. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2 ya, lagu ini ternyata ditulis barengan sama Ed Sheeran dan juga mengangkat tema tentang perbedaan antara sosok yang ditampilkan di depan publik dengan sisi diri yang lebih pribadi gitu ya teman Pro 2. Untuk video musiknya sendiri juga tampil sinematik ya dengan konsep eksplorasi identitas ditambah dengan penampilan spesial aktris ada Demi Moore yang sukses nih mencuri perhatian para penggemar. Dan semoga aja ya teman Pro 2 perilisan di tahun ini gitu ya, ini juga semakin memperlihatkan warna musik Cat's Eye dan juga terus berkembang dan bisa mendapatkan sambutan hangat nih dari pecinta musik di seluruh Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadikan

Ya teman berdua, baru aja kamu dengerin lagu terbaru gitu ya, paling baru dari Jennie, yaitu Less Than A Lover teman berdua, yang baru banget dirilis 3 jam yang lalu dan udah masuk aja ke songbank kita gitu ya teman berdua. Dimana kabar terbaru dari Jennie ya, ini kembali sebagai soloist lewat single terbarunya yang berjudul Less Than A Lover, rilis di hari ini ya 24 Juli 2026, dimana lagu bergenre dreamy pop ini tuh menceritakan tentang seorang yang memilih untuk mengakhiri hubungan teman pro 2 tapi masih mau menyimpan kenangan indah yang pernah dilewati bersama nih. Dan menarik lagi, Jennie juga ikut terlibat ya langsung dalam proses penulisan hingga produksi lagunya, sehingga karya ini juga terasa lebih personal gitu ya. Bersamaan dengan perilisannya, video musik Less Than A Lover juga udah resmi dirilis teman pro 2 dengan latar pemandangan yang indah dari Spanyol dan juga menampilkan ada Kai. Ini jadi kayak lawan mainnya gitu ya, atau aktornya teman pro 2 namanya adalah Kai, di mana dia main sama Jennie gitu ya dalam kisah romantis bergaya sinematik. Ya semoga aja ya teman pro 2 karya terbaru ini juga bisa jadi pelipur lara nih bagi kamu yang udah kangen banget sama Jennie gitu ya, udah lama banget menantikan comeback solo dari Jennie teman pro 2. Oke deh teman pro 2, jangan kemana-mana, dia juga masih bakal nemenin kamu ya sampai nanti di jam 3 sore. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Ya teman berdua, lagu Tak Terima ya judulnya, dari Dona Maulah featuring Sheila Dara. Baru jadi Hila puterin spesial buat kamu yang lagi tune in di siang hari ini gitu ya teman berdua. Dan kamu tentang Sheila Dara, ini kabarnya dia ini bakal muncul ya di film pendek baru berjudul Jalan Pulang, dimana film ini dibikin khusus buat perayaan Hari Kebaya Nasional 2026 yang dirayakan, yang bertepatan maksudnya ya, di hari ini tanggal 24 Juli 2026 teman Pro 2. Dan di film ini ya, Sheila Dara juga lagi memerankan seorang kreatif

dari Hila Dara, bisa langsung aja nonton di Instagram, Instagram di YouTube ya, 92 ada di kanal YouTube-nya Indonesia Kaya yang udah di-upload di 5 jam yang lalu, 92. Jadi buat kamu yang penasaran, langsung aja nonton di YouTube 92. Oke deh, 92, itu juga informasi terakhir ya dari Dila di Santai Siang hari ini. Dan nanti di sore hari bakal ada Bagas dan juga Vira yang bakal nemenin kamu, 92. Oke deh, kalau gitu Dila buat undur diri. See you again and next time. Bye-bye.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo,

0: Bandung, ya moeder, hier ben ik.
1: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Teman terbaik kamu.

0: Azan Asar ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Info Pro 2 FM.
4: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Informasi pertama teman Pro 2, pengamat sepak bola nasional Alif Syahfier menilai timnas Spanyol layak menempati peringkat pertama FIFA setelah sukses menjuarai Piala Dunia 2026. Alif mengatakan keberhasilan Spanyol menjadi juara dunia merupakan alasan kuat untuk menempati posisi teratas dalam peringkat FIFA. Menurut Alif, penampilan Spanyol pada partai final menunjukkan kualitas tim kelas dunia. Alif juga menilai permainan yang ditampilkan membuktikan bahwa Spanyol memang pantas menjadi juara. Sebagai informasi, peringkat FIFA terbaru menempatkan timnas Spanyol di posisi pertama dengan koleksi 1.995,88 poin. Sementara itu, timnas Argentina turun ke peringkat kedua dengan 1.970,37 poin. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, guru besar ke-250 Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Dr. ENG Kusdianto, STMSC ENG mengembangkan komposit zinc oksida atau ZNO untuk pengolahan limbah cair ramah lingkungan. Menurut Kusdianto, pencemaran perairan akibat limbah domestik dan industri memicu penumpukan polutan organik berbahaya. Dan Kusdianto juga mengatakan bahwa material ZNO dan juga TiO2 memiliki keterbatasan akibat rekombinasi elektron yang berlangsung sangat cepat. Selain pengolahan limbah cair, Kusdianto mengembangkan material tersebut sebagai filter penyerap gas beracun pada pembangkit listrik. Kusdianto juga mengungkapkan bahwa uji lapangan menunjukkan efisiensi degradasi polutan mencapai 100% menggunakan sinar matahari. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
3: Info Pro 2 FM.
5: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2, teman terbaik kamu.
7: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
8: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
7: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
8: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
7: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
8: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
7: Iya sih,

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, di sore ceria ngalam ilakas kali ini kamu ditemenin oleh Bagas ya, yang akan membahas berbagai macam hal tentang Malang Raya teman Pro 2, karena memang banyak banget hal-hal yang sudah terjadi di Malang teman Pro 2 ya. Karena di Malang tuh pasti banyak hal-hal yang buat kita tuh menarik gitu teman Pro 2 ya. Entah itu dari budayanya, dari tempatnya, dari orang-orangnya gitu teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu selama 1 jam ke depan ini aku akan membahas Malang teman Pro 2 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini teman Pro 2 ya. Karena akan ada lagu yang sangat Malang banget teman Pro 2. Ini dari Sal Priyadi, apalagi kalau bukan Malang Suantai Sayang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Masih di Sore Ceria Ngalami Lakas Teman Pro 2 dan masih sama Bagas gitu ya. Di Malang ini Teman Pro 2 kalau kita ngomongin tentang culture-nya itu memang banyak banget. Apalagi event-event yang berjalan Teman Pro 2 ya. Seperti ada informasi kali ini Teman Pro 2, info dari Tong-Tong Naik Market Teman Pro 2 yang memang kembali digelar di Kota Malang ya. Ini memasuki penyelenggaraan yang ke-10 nih Teman Pro 2 dan memang festival budaya dan juga kuliner yang digagas The Salimar Boutique Hotel Malang itu akan berlangsung pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Taman Cerme di Jalan Cerme nomor 16 Malang Teman Pro 2. Untuk tahun ini Teman Pro 2 ya, ini mengusung tema harmoni rasa, cipta dan karya nih. Dan festival tahun ini tidak hanya menyajikan ragam kuliner Nusantara ya, tetapi juga menghadirkan seni budaya, bazar UMKM, aktivitas komunitas hingga hiburan yang dapat dinikmati seluruh kalangan Teman Pro 2. Dari Ketua Tong-Tong Naik Market 2026 Kartika Chandra Hapsari ini mengatakan Teman Pro 2 bahwa penyelenggaraan satu dekade ini menjadi momentum ya untuk menghadirkan festival yang semakin berdampak nih bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga budaya ya agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman ini Teman Pro 2. Nah menurutnya juga Teman Pro 2 ternyata tema harmoni rasa, cipta dan karya ini dipilih ini untuk menggambarkan semangat kebersamaan nih Teman Pro 2 yang memang selama ini menjadi kekuatan dari Tong-Tong Naik Market ya Teman Pro 2 ya. Nah event ini tuh terinspirasi Teman Pro 2 dari Tong-Tong Fair di Belanda yang memang telah berlangsung sejak 1959 Teman Pro 2. Nah untuk di Malang sendiri festival tersebut berkembang ya menjadi ruang pertemuan budaya, kuliner, komunitas dan juga industri kreatif yang memang rutin digelar setiap tahun. Dan ini memang Teman Pro 2 ya, ini udah digelar selama 10 tahun di tahun ini Teman Pro 2. Dan edisi yang ke-10 ini penyelenggara mengangkat filosofi punakawan sebagai tema utama di Teman Pro 2. Ini adalah punakawan ini karakter pewayangan ya yang dipilih karena memang merepresentasikan kesederhanaan, kebijaksanaan dan juga nilai kebersamaan Teman Pro 2. Nah melalui konsep itu pengunjung juga diajak untuk menikmati festival yang tidak hanya menghibur tetapi memang juga menjadi ruang belajar dan tentu saja berbagi Teman Pro 2. Gimana nih, apakah sudah ada yang berencana untuk ke Tong-Tong Naik Market Teman Pro 2? Kalau iya, kapan nih, mau di tanggal berapa nih Teman Pro 2?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau kita ngomongin Hindia Teman Pro 2, ini memang banyak banget proyeknya Teman Pro 2 ya. Ini lagu yang baru aja kita dengerin ini featuring Dipa Barus nih Teman Pro 2. Emang kayaknya orang ini gak bisa diem Teman Pro 2 ya, harus ada proyek-proyek yang dikerjain gitu Teman Pro 2. Dan memang kalau misal banyak proyeknya kayak gini kan, misal banyak eventnya juga Teman Pro 2 ya, jadi bayarannya jadi lebih banyak mungkin Teman Pro 2. Dan kalau kita ngomongin event Teman Pro 2, ternyata kalau di Malang ini Teman Pro 2 sudah ditargetkan gitu ya, dari pemerintah kota Malang sendiri yang ternyata menargetkan 3,4 juta kunjungan wisatawan hingga akhir 2026 Teman Pro 2. Dan untuk mencapai target tersebut, ternyata Pemkot Malang ini mengandalkan penyelenggaraan sekitar 1000 event nih, yang memang diharapkan ya mampu menarik wisatawan sekaligus menggerakkan sektor ekonomi kreatif dan juga UMKM di berbagai wilayah kota. Jadi event ini dijadikan ujung tombak gitu Teman Pro 2 untuk menarik para wisatawan di kota Malang Teman Pro 2 ya. Nah, ini dilansir dari Amazing Malang Teman Pro 2, ternyata strategi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Kota Malang nih sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur Teman Pro 2. Dan beragam agenda juga sepanjang tahun diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan ya bagi wisatawan Teman Pro 2. Karena untuk memperpanjang lama kunjungan wisatawan serta meningkatkan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Jadi memang Teman Pro 2, kalau di sebuah daerah itu wisatawannya banyak, pasti berdampak juga Teman Pro 2 ya bagi masyarakatnya itu sendiri Teman Pro 2. Oke deh Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena masih ada info lagi terkait Malang Raya dan juga sekitarnya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

0: Gimana nih teman Pro 2 di sore hari ini? Malang lagi cerah banget teman Pro 2 ya. Kalau memang cerah kayak gini, malamnya jadi dingin banget teman Pro 2 ya. Bisa di apa dirasakan di mana aja teman Pro 2, entah itu ketika di rumah maupun di perjalanan ya. Ya walaupun di Malang ini kalau siang itu panas, tapi panasnya itu panas enak gitu teman Pro 2 ya. Nggak yang bikin sumuk gitu ya. Dan ini juga ada informasi teman Pro 2 ya. Ini dilansir dari Malang Post teman Pro 2 ya. Ternyata ini masyarakat di wilayah Malang Raya dan juga sekitarnya ini diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan ya terhadap potensi angin kencang juga nih yang diperkirakan akan terjadi dalam sepekan ke depan teman Pro 2, yakni di tanggal 21 sampai 27 teman Pro 2 ya. Jadi di tanggal ini masih ada beberapa angin kencang juga teman Pro 2, aku juga masih ngerasain gitu ketika di luar ruangan gitu ya, ini anginnya lagi nggak main-main teman Pro 2 ya. Bahkan ini di BMKG juga menjelaskan teman Pro 2 bahwa fenomena peningkatan kecepatan angin ini dipicu oleh beberapa faktor dinamika atmosfer utama ya, yang memang diantaranya ini adalah penguatan tekanan udara dari monsun Australia teman Pro 2 yang berembus maju ke kawasan Indonesia. Jadi dapat kiriman angin dari Australia teman Pro 2 ya. Dan ini juga karena adanya perlambatan angin serta pertemuan massa udara di sekitar Samudra Hindia teman Pro 2 selain Sumatera, hingga munculnya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik sebelah utara Papua teman Pro 2.
1: Aku punya plan. Dia tahu kalau I'm the man.
0: Nah, akibat kondisi atmosfer tersebut teman Pro 2, ternyata wilayah Indonesia ini di bagian selatan termasuk Jawa Timur yang meliputi kawasan Malang Raya ini cenderung mengalami cuaca yang relatif kering namun disertai terpaan angin kencang teman Pro 2. Jadi hati-hati teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin lagi main layang-layang, kayaknya ini waktunya teman Pro 2 ya. Tapi jangan deh teman Pro 2, ini anginnya terlalu kencang teman Pro 2, nanti bisa-bisa layangan kamu enggak cuma terbang teman Pro 2, tapi kamunya juga ikut terbang, walaupun impossible ya teman Pro 2 ya. Oke deh teman Pro 2, itu tadi beberapa informasi di Malang Raya teman Pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena nanti di jam 4 sampai jam 5 akan ada teman kita yang datang teman Pro 2 dan akan ngobrol-ngobrol. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini, karena akan ngobrolin hal-hal yang sangat bermanfaat sekali teman Pro 2.
2: Oke, ditanya.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore. Tiba-tiba ada suaranya Vira masuk
0: gitu. Tiba-tiba
1: ya.
0: Siapa ini yang datang ini?
1: Hai teman Pro 2. Ketemu lagi barengan sama Vira dan juga Bagas
0: gitu
1: ya. Di sore ceria kali ini yang mana kalau sudah pukul 4 kali ini enggak bakal cuma kita berdua aja yang ngobrol. Kita pasti bakal kedatangan teman kita gitu ya.
0: Benar banget.
1: Teman Pro 2.
0: Dan buat kamu teman Pro 2 ya yang pengen menyaksikan kita gitu, kamu bisa aja langsung ke YouTube-nya RRI Malang Official teman Pro 2. Di situ kamu bisa langsung tanya-tanya misal nanti ada pertanyaan gitu ya Vira ya.
1: Benar banget teman Pro 2. Dan di sore hari ini gitu ya. Enggak cuma kita berdua aja, ada siapa nih Bagas?
0: Ada Ahmad Hakan nih teman Pro 2. Teman kita yang udah bergabung di studio ya teman Pro 2 ya. Kita langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Hakan.
1: Hai, sore.
2: Halo, selamat sore Kak Vira sama Kak Bagas.
0: Gimana tadi perjalanan dari mana? Dari kos atau dari kampus tadi?
2: Kalau ini tadi dari rumah.
0: Oh, dari rumah. Ya, rumahnya mana?
2: Rumahnya di Jalan Raya Candi.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kamu tahu enggak di mana?
0: Enggak begitu jauh kan?
2: Iya,
0: kamu
2: juga.
0: Aman berarti ya.
1: Aman lagi. Aman. Dan juga teman Pro 2 dari line telepon kita juga ada yang bergabung juga teman kita yaitu Aisnina Azahra Akiladi. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo. Hai, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Halo Nina, selamat sore Nina. Kayaknya belum bisa bergabung ya ini ya.
1: Ini sudah ya ini. Kayaknya masih siap-siap gitu ya teman-teman.
0: Iya mungkin. Nah, kalau untuk Hakan sendiri ini adalah pegiat lingkungan ya Hakan ya.
2: Betul, pegiat lingkungan.
0: Dan sekarang itu kamu masih kuliah atau gimana?
2: Kalau sekarang posisi masih kuliah.
0: Masih kuliah, ya, di mana?
2: Di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
1: Wow.
2: Disebut PPNS.
0: Oke, dan sekarang ini baru libur ya?
2: Sekarang baru libur.
0: Oh, pantes di Malang ya. Oke. Sampai kapan tuh liburnya?
2: Libur sampai akhir Agustus tanggal 24.
0: Wah, ya masih lama
1: lumayan banget.
0: Lumayan
1: banget.
0: Satu bulan tuh masih.
1: Benar banget teman Pro 2 ya.
0: Kalau di kampusmu kamu di jurusan apa, Hakan?
2: Kalau aku sendiri jurusan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Mas.
0: Dan itulah kenapa teman Pro 2 ya, ini ada yang datang di studio dan juga ada yang via telepon ya.
1: Betul, apalagi kemarin kan memperingati ini kan Hari Anak kan. Kemarin itu kan, dan teman-teman kita ini ternyata sudah aktif gitu loh di dunia pegiat lingkungan gitu dari kecil.
0: Keren. Kita coba cek lagi ya ini AS Nina ini apakah sudah bergabung ya.
1: Selamat sore Nina. Apakah dia tidak terdengar suara lembut kita? Bagus. Yaudah kalau gitu ya, kita bakal ngobrol aja dulu barengan sama Hakan gitu ya. Kamu kan sebagai pegiat lingkungan nih. Nah, kamu ini sudah aktif dalam dunia pegiat lingkungan ini dari kapan?
2: Wah, kalau mungkin dari kapan, mungkin bisa dibilang mulai dari kecil ya Kak. Karena waktu itu dimulai dari ikut sama orang tua, karena orang tua juga menerapkan terkait pentingnya peduli lingkungan, baik di rumah itu sama di luar rumah. Jadi dari situ saya mulai aktif menjadi pegiat lingkungan. Saya merasa bahwasanya oh, sepertinya emang lingkungan ini kalau bukan kita yang peduli mau siapa lagi. Itu udah ada mulai dari mungkin SD kayaknya.
0: Wow, SD sudah peduli lingkungan ya.
1: Oke, jadi aksi kecil apa nih yang kamu lakukan gitu waktu SD?
2: Kalau mulai dari SD nih mungkin karena kita masih kecil, langkah-langkah sederhana aja sih Kak yang mungkin bisa aku lakuin. Kayak contohnya dari mulai ngepilah sampah waktu ngebuang sampah. Jadi contoh di rumah itu juga kita menyediakan beberapa tong sampah yang dimana di tong sampah itu bakal dipisah sekitar ada 3 tong sampah. Yang pertama itu ada tong sampah yang fungsinya untuk barang yang bisa didaur ulang. Kemudian yang kedua itu ada tong sampah yang khusus untuk sampah organik. Sama yang terakhir itu ada sampah untuk barang-barang yang sekali pakai yang nanti akhirnya menjadi residu gitu.
0: Nah,
2: di situ saya berusaha karena kan penting juga untuk memilah sampah karena nanti biar waktu kita di TPA, sampah kita di TPA ataupun di lain-lain itu bisa dibedakan menjadi lebih mudah gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi langkahnya ya dari situ sih, Kak.
0: Nah, kamu sendiri kan udah aware terkait sampah mulai dari SD gitu ya. Sebenarnya itu pengaruh dari orang tua juga enggak sih?
2: Pengaruh orang tua besar juga sih, Kak. Dari situ saya juga sering lihat kayak tontonan-tontonan juga sangat-sangat mempengaruhi. Baik itu dari media sosial seperti Instagram, YouTube maupun mungkin media-media sosial yang lain.
0: Oh ya, berarti dari SD memang dari orang tua juga udah kasih edukasi tentang lingkungan gitu ya?
2: Iya benar.
0: Oke. Dan kalau untuk kamu ini tergabung dalam sebuah organisasi atau komunitas gitu nggak sih, Hakan?
2: Kalau organisasi komunitas untuk sementara ini belum.
0: Belum. Yeah. Tapi memang dari dulu peduli sama lingkungan gitu ya. Pegiat.
2: Bisa dibilang.
0: Nah, kamu menyadari bahwa oh ternyata aku peduli sama lingkungan nih dan aku akan menjadi pegiat. Itu tuh sebenarnya ketika udah kuliah ini atau mulai dari SMA nih?
2: Kalau baru menyadari akan hal itu sepertinya baru awal kuliah sih, Kak, akhir-akhir SMA. Karena di situ kan pegiat lingkungan sendiri bisa dibilang orang yang mempunyai rasa kepedulian dan juga langkah realistis terhadap kepedulian lingkungannya itu tadi. Dari situ oh ternyata bisa dibilang aku juga termasuk ke dalam pegiat lingkungan seperti itu.
0: Keren banget. Udah dari dini gitu loh sadar.
1: Keren banget. Dan juga mulai dari kecil masih konsisten gitu loh sampai besar.
2: Alhamdulillahnya.
0: Iya.
1: Wow, itu kamu ada ini enggak sih perasaan kayak kayaknya kayak gini enggak usah deh ribet-ribet kayak gitu kayak sampah gitu memilah-milah sampah. Mungkin ada enggak kayak ya mungkin dengan bertambahnya kamu umur gitu kan,
0: tambah kesibukan
1: juga gitu kayaknya nggak usah deh, nggak terlalu penting deh memilah sampah ini atau kayak kamu tetap mencoba untuk konsisten itu gimana gitu?
2: Kalau untuk pikiran ataupun perasaan-perasaan seperti itu mesti ada, selalu ada, karena kan kita juga ada kalanya kayak males gitu kan. Nah, tapi untuk mengatasi hal itu ya kita dimulai dari kayak mungkin langkah-langkah kecil yang bisa untuk mengarah agar langsung kita memilah sampah itu tadi. Jadi mungkin kalau terkait perasaan-perasaan seperti itu timbul di awal-awal waktu masih kecil. Maksudnya awal-awal mungkin memiliki rasa kepedulian juga masih belum tumbuh, cuma mungkin bisa dibilang ikut-ikutan karena dari situ awal waktu kecil itu akhirnya ke bawah habitnya sampai sekarang gitu. Jadi kalau untuk sekarang sih alhamdulillah untuk pemikiran-pemikiran seperti itu udah mulai berkurang.
1: Wow.
0: Oke, berarti memang harus konsisten dan juga teguh imannya ya.
2: Benar.
0: Oke gitu ya. Nah, kalau untuk Hakan sendiri langkah apa yang mulai udah diseriusin gitu dalam upaya menjaga lingkungan kita dari Hakan sendiri?
2: Kalau aku sendiri karena aku sendiri kan orangnya juga yang enggak begitu rajin terus mau ambil langkah ambisius terlalu gede gitu kan. Jadi aku mulai dari langkah gampang sih, Kak.
0: Okay.
2: Contohnya kan pastinya Kakak juga sering kayak ngopi.
1: Betul.
2: Terus jajan-jajan di luar gitu kan. Nah, dari situ langkah yang aku ambil yang mulai aku seriusin sekarang itu dimulai dari mengurangi atau bijak dalam menggunakan sampah plastik.
0: Oke. Okay.
2: Nah, contoh kita ngopi di sebuah coffee shop yang dimana di situ terdapat beberapa wadah yang digunakan untuk mungkin bisa dibilang wadah minuman lah. Ada gelas, ada cup plastik ataupun paper cup. Nah, dari situ bijak yang saya maksud di sini kita bijak-bijak dalam menggunakan wadah tersebut. Kalau seumpama emang di coffee shop tersebut menyediakan gelas kaca yang bisa digunakan berkali-kali, dari situ kita bisa untuk memilih gelas kaca tersebut karena ya tidak menjadi sampah selama gelas itu masih berbentuk utuh gitu kan. Terus kalau emang di coffee shop tersebut tidak ada gelas kaca, kita bisa bergeser ke mungkin gelas plastik ataupun tersedia paper cup.
0: Okay. Nah,
2: jika terdapat dua opsi tersebut, kita bisa memilih gelas plastik. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kayak, kenapa kok malah milih gelas plastik bukan paper cup yang notabene-nya itu terbuat dari kertas gitu kan? Kenapa? Karena gelas plastik ini sendiri kan bisa ditaruh ulang dibanding paper cup yang kebanyakan malah menjadi residu.
0: Iya, okay.
2: Karena jika dilihat dari awal pembentukannya juga gelas plastik ini dibanding gelas paper cup itu emang lebih minim untuk menghasilkan residu dibanding paper cup ini tadi.
0: Okay.
2: Karena paper cup kan juga dibuat dari pohon yang dimana kita banyak menebang pohon dan selama produksi pembuatan gelas paper cup ini sendiri itu banyak untuk menggunakan air bersih untuk memproduksi paper cup itu tadi. Paper cup sendiri kan juga enggak 100% terbuat dari kertas itu, ada campuran-campuran plastiknya kan. Dari paper cup itu sendiri yang bisa didaur ulang cuma bisa dibilang sebagian kecil lah kak.
1: Oh ini kita baru tahu nih, ternyata nggak bisa didaur ulang ya kak, karena kita kira dari paper gitu kan, jadi kayak gampang di ininya recycle-nya, ternyata sulit.
0: Nah itu kamu dapat apa ya, informasi-informasi atau akses untuk mengetahui hal-hal seperti itu dari mana? Apakah kamu riset secara online tersendiri atau apa?
2: Kalau terkait informasi-informasi seperti ini sebenarnya udah mulai banyak bermunculan di media sosial ya kak. Jadi kita nggak perlu sampai deep search ke sebuah artikel atau mungkin sebuah jurnal untuk mengetahui terkait hal ini. Jadi kita mungkin bisa search terkait keyword-keyword yang gampang aja lah. Itu juga bakalan banyak bermunculan terkait pentingnya bijak dalam pemilihan ataupun penggunaan barang berbahan plastik ataupun paper cup ini tadi.
0: Baru tahu ya kita Fira ya.
1: Baru tahu gitu ya teman Bro 2. Ya inilah kenapa ada sore ceria ya teman-teman yang berprestasi ini teman Bro 2 gitu
0: keren,
1: ya.
0: Keren, keren, keren. Nah, ini sebenarnya untuk apa yang dilakukan oleh Hakan ini sendiri itu ada kaitannya dengan apa yang Hakan pelajari sampai saat ini enggak sih?
2: Mungkin kalau berkaitan dengan yang aku pelajari ini maksudnya berarti di
0: perkuliahan
2: ya. Ada sedikit karena kan juga berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja yang dimana semakin banyak lingkungan yang tercemar oleh plastik-plastik ataupun mungkin sampah-sampah yang dimana dari lingkungan yang tercemar itu pastinya kan juga menghasilkan sebuah limbah yang berpotensi dapat menimbulkan sebuah penyakit. Itu juga baik di lingkungan kerja juga berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita seperti itu. Dan di perkuliahan juga saya belajar tentang bagaimana pentingnya memanajemen sebuah lingkungan seperti itu.
1: Gimana sih cara memanajemen sebuah lingkungan itu?
2: Kalau memanajemen sebuah lingkungan sendiri, kalau saya sendiri kan masih basic, jadi kalau mungkin saya menjelaskan di sini takutnya mungkin ada sebuah miss ataupun sebuah kesalahpahaman karena saya merasa bahwasannya terkait manajemen lingkungan ini masih perlu belajar lebih dalam.
1: Tapi kayak sejauh inilah ya yang kamu pelajari gitu ya, manajemen lingkungan itu sebenarnya kayak gimana seharusnya kayak gitu. Sejauh ini aja dulu.
2: Ini secara pribadi ya. Kalau manajemen lingkungan secara pribadi ya itu tadi dimulai dari bagaimana kita bijak dalam memilih, karena itu juga termasuk manajemen kita mengelola bagaimana diri kita ini memilih plastik yang emang benar-benar sesuai. Terus juga kapan sih kita waktunya menggunakan barang yang menghasilkan sampah atau kapan sih kita pantas untuk menggunakan barang-barang yang bisa dibilang itu bisa digunakan berkelanjutan.
0: Nah kalau dari Hakan sendiri ya, karena kan di Indonesia ini sekarang anak-anak muda juga sudah banyak yang melek lingkungan gitu. Buktinya udah ada Pandawara Group itu juga. Apakah itu juga menjadi salah satu role model dari Hakan sendiri dalam apa ya, peduli sama lingkungan gitu.
2: Pastinya itu juga menjadi sebuah role model karena bisa dibilang Pandawara ini sebuah organisasi yang dimana mereka terjun langsung ke masyarakat dan juga memberikan contoh karena kan kita tahu bahwasanya tidak semua orang itu mampu ataupun memiliki keberanian untuk melaksanakan sebuah pemikiran ataupun rencananya itu tadi.
0: Keren.
1: Apakah suatu hari nanti kamu bakal bikin kayak Pandawara Group gitu apa gimana?
2: Mungkin kalau emang di suatu hari nanti ada sebuah kesempatan, ya tidak menutup kemungkinan saya ataupun mungkin bisa dibantu dengan teman-teman yang lain untuk membuat sebuah komunitas ataupun organisasi, mungkin komunitas terlebih dahulu lah. Itu tidak menutup kemungkinan jika ada sebuah kesempatan saya akan mengambil kesempatan tersebut.
0: Keren banget. Itu kalau dari Hakan ya Fira ya.
1: Yes, benar.
0: Kali ini kita sudah tergabung dengan kawan kita, teman Pro 2 kita yang satunya ya. Kita panggil aja dulu teman Pro 2. Halo, selamat sore Nina.
3: Halo.
0: Akhirnya bisa kita panggil Nina aja, enggak apa-apa kan?
3: Yes.
0: Atau memang ada panggilan lain, Ais Nina?
3: Enggak, Nina.
0: Oke, okay, Nina. Nah, Nina ini gimana kabarnya, Nina?
3: Alhamdulillah, sehat lagi.
0: Oh iya. Ini lagi di Surabaya ya?
3: Di Gresik, di rumah saya.
0: Nah, kalau Nina sama Hakan ini sendiri memang udah kenal apa gimana nih?
3: Belum.
0: Belum pernah ketemu, tapi memang sama-sama peduli akan lingkungan gitu ya?
3: Iya. Lihat, pernah baca-baca.
1: Nah ini katanya Nina sudah mulai aktif gitu ya, menjadi aktivis lingkungan tuh mulai dari kecil ya?
3: Iya, betul sekali.
1: Mulai diceritain dong sih, kamu aktifnya mulai dari umur berapa?
3: Sangat terinfluence gitu ya, sangat terpak dari lingkungan yang paling kecil yaitu keluarga. Orang keduanya seorang saintis gitu, peneliti. Jadi sangat tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang meneliti alam seperti serangga atau hutan mangrove, perairan gitu kan. Jadi saya sudah sangat terbiasa dekat-dekat alam, tahu betapa pentingnya kita merupakan bagian dari alam gitu kan. Jadi kalau ada satu hancur, hancur semua kalau nggak ada yang seimbang. Jadi memang sudah dibiasakan untuk memiliki kepekaan yang tinggi untuk kelestarian lingkungan gitu.
0: Oke, nah dari itu kan berarti memang udah dapat didikan tentang lingkungan itu memang dari lingkup terkecil yaitu keluarga ya. Terus kalau untuk Nina sendiri, kepedulian apa yang mulai dilakukan gitu dari kecil dan sampai saat ini itu masih kamu lakuin?
3: Sudah terbiasa juga untuk meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kalau mau belanja itu selalu bawa tas sendiri. Kalau juga sudah selalu bawa rantang atau alat makannya ya, atau wadah yang bisa dipakai berulang-ulang gitu. Jadi senang juga sudah ngetren ya, kayak tren bawa tumbler kemana-mana, bawa air minum gitu ya, walaupun yang ngetren yang bermerek gitu ya. Walaupun yang bermerek juga tetap bagus. Pokoknya intinya tentang masalah sampah plastik sih, kan itu merupakan isu yang sangat penting, isu yang sangat besar juga sekarang udah menjadi isu global yang sudah sangat darurat gitu.
0: Benar.
3: Tepatnya gitu kan, dari negara-negara UN, PBB gitu kan, Plastic Treaty, perjanjian plastik. Gimana caranya agar plastik dari awal terbentuk sampai dia jadi sampah itu enggak membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Itu sampai sudah ada rapatnya gitu kan. Sebenarnya bisa banget memutuskan hubungan gitu ya sama yang namanya plastik sekali pakai. Soalnya nenek moyang kita dulu aja bisa hidup umurnya panjang, lebih bahagia, lebih kan, sebelum adanya plastik sekali pakai. Karena ada sekali pakai ini kan kita sudah banyak mendengar kata mikroplastik. Mikroplastik di dalam otak kita, dalam air susu ibu, dalam darah, dalam plasenta gitu. Jadi untuk meminimalisir gitu kan, untuk diri kita sendiri juga, untuk kesehatan kita, masa depan kita ya, alangkah baiknya untuk kita mulai belajar mengganti menggunakan alternatif yang ramah lingkungan, yang enggak sekali pakai kayak gitu, seperti kaca, stainless gitu.
0: Nah, kalau untuk dari Nina sendiri, langkah apa nih yang udah diambil untuk setidaknya memberitahukan ke khalayak gitu ya, mm-hmm. tentang pentingnya untuk kita sadar nih akan penggunaan plastik sekali pakai ini.
3: Jadi saya sangat suka menulis ya kan, mm-hmm. Sudah terbiasa suka nulis, lihat buku diary gitu kan, mengekspresikan apa-apa yang ada dalam pikiran saya dan hati saya. Kebetulan waktu saya masih kelas 1 SMP, saya pernah menemui seperti kayak tumpukan sampah gitu di pinggir sungai, yang merupakan sampah dari negara-negara kaya, negara-negara yang kita anggap maju gitu ya. Jadi pedoman kita di Amerika, Eropa, Australia, Kanada gitu. Ternyata mereka buang sampahnya ke negara kita yang masih punya banyak sekali masalah pengolahan sampah gitu. Dari situ saya mulai ya muncul rasa bingung, amarah juga, kecewa juga gitu kan sama mereka yang kita seringkali bangga-banggakan gitu ya di televisi kan kita sering lihat pengolahan sampah di negara ini sangat baik, sangat bagus. Ternyata mereka sampahnya dibuang ke sini sama plastiknya. Jadi saat itu saya menulis surat. Dengan menulis surat saya lanjut terus sampai ke pemerintah kita, awalnya menulis surat Donald Trump, kemudian ke Australia, ke Jerman, ke Belanda, dan ke presiden kita dulu ya Pak Jokowi, kemudian ke Prabowo juga. Senang sekali kalau untuk negara-negara majunya ini mereka memberikan respon ya, mengapresiasi, memberi update gitu. Bahkan Uni Eropa itu memang mereka mempunyai regulasi, jadi percepat gitu. Mereka akan berhenti mengirimkan sampah plastiknya ke negara non-OECD seperti salah satunya Indonesia. Jadi saya sangat kali gitu ya bisa didapatkan update dari negara orang gitu. Tapi dari negara kita belum ada alasan.
0: Nah, untuk itu bagaimana sih? Ini kan yang bikin narasa itu adalah kiriman sampah dari negara-negara maju kayak gitu. Ini benar-benar literally dikirim gitu atau memang lewat laut atau bagaimana Nina sebenarnya?
3: Iya sebenarnya kompleks sih, karena kita dari pabrik kertas kita itu butuh suplai bahan baku kertas untuk jadiin koran, karton, kardus gitu ya kan. Tapi karena sampah kita tercampur gitu kan, campur-campur semua, kertasnya kena kecap, kena minyak, kena sampah organik, sampah dapur gitu ya. Jadi mungkin kita terpaksa membeli atau mengimpor, emang kita minta sampah dari negara-negara besar ini. Tapi kan sampah plastiknya, padahal kan ya sampah kertas, tapi yang dikirimkan banyaknya, terlalu banyaknya sampah plastik yang kotor. Jadi kan yang kita tak gitu kan. Akhirnya pabrik kertas ngambil sampah kertasnya, sampah plastiknya ini banyak sekali ceritanya, kemudian kan dikirimkan ke desa, dibuang ke sungai, dibakar.
0: Nah itu bisa di share gak sih Nina, gimana tipsnya untuk mengirimkan pesan untuk orang-orang yang berpengaruh kayak gitu, atau memang kamu udah punya aksesnya sendiri atau ada caranya tersendiri yang bisa dilakukan sama teman Pro 2 yang lain?
3: Iya, teman-teman Pro 2 itu maksudnya caranya ini sangat accessible ya, sangat mudah buat karena saya mulainya kan waktu kelas 1 SMP. Saya ngirim ke kantor pos. Jadi literally cuman lihat di internet ya alamatnya kantor. Kantor negara apa, duta besarnya di Jakarta, di mana, tulis aja, kemudian dikirimkan ke kantor pos. Biasanya bayar 20.000, 15.000 gitu. Tapi kalau pernah ada kejadian saat bapak penjaga kantor posnya tuh baik banget, sangat murah hati. Jadi saya dikasih gratis, nggak perlu bayar. Jadi sangat akan banyak pintu terbuka gitu ya kalau kita punya komitmen yang kuat. Kalau kita keinginannya beneran mau, kita beneran yakin, pasti akan ada jalannya.
0: Itu keren banget sih kelas 1 SMP kamu udah punya niat untuk ini, kayaknya bukan sama-sama dari negara kita deh. Ini kenapa ada di sini ya? Dan kamu mencari tahu itu semua ya Nina ya.
1: Dan juga mungkin di negara kita sendiri memang lagi-lagi kita gak pernah memilah sampah gitu kan. Kayak semua sampah dijadiin satu gitu, teman Pro 2 gitu ya. Dan sebenarnya sampah-sampah kita itu bisa loh didaur ulang lagi, dimanfaatkan lagi gitu ya. Dan kita masih bakal ngobrol seru bareng lagi gitu ya, barengan sama Hakan dan juga Nina, teman Pro 2. Yang pasti kita masih bakal sharing-sharing lagi gitu ya, tentang lingkungan kita. Jadi buat kamu yang mau ketinggalan informasinya, pasti tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Bagas dan juga Vira, teman Pro 2 di sore ceria kali ini.
1: Yeay,
0: dan kita juga masih bersama Hakan ya, selaku pegiat lingkungan. Dan kita juga terhubung dengan teman kita, teman Pro 2, ada Nina, ini aktivis lingkungan. Halo Nina, apakah kamu masih terhubung?
2: Iya, masih.
0: Oke, aman. Kita tadi udah ngobrol sama Hakan dan juga Nina teman Pro 2 ya. Dan kita mungkin akan balik lagi ke Hakan ya. Karena tadi kita udah dengerin apa yang diceritakan oleh Nina, ternyata memang mikroplastik itu sebahaya itu ya.
1: Iya, yes, benar banget. Gede ya suaranya. Kaget nih.
0: Iya. Nah, kalau untuk Hakan sendiri gimana nih? Apakah sependapat dengan Nina nih tentang mikroplastik?
3: Sangat-sangat sependapat karena emang di sini kan tidak jauh beda terkait apa yang dijelaskan oleh Nina, terutama juga tadi pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh Nina itu juga sangat sejalan dengan apa yang mulai dari sini atau mulai dari apa yang saya pikirkan.
0: Oke. Nah, kalau untuk Hakan sendiri gimana nih dalam apa ya istilahnya, kayak kita menyebarkan bahwa informasi-informasi tentang mikroplastik kayak gini, apakah kamu sudah berkecimpung di media sosial juga untuk melakukan campaign-campaign gitu, atau apa yang udah kamu lakuin?
3: Mungkin kalau dibilang campaign ya, hanya sekedar dari langkah-langkah kecil. Contoh saya itu sering kayak, oh, dapat postingan bagus di Instagram lah.
0: Oke.
3: Ini kayaknya bagus deh buat edukasi, buat ngasih pemahaman buat teman-teman yang ada di media sosial juga hal ini. Nah, itu bakal saya share ke Instagram atau mungkin ke media-media sosial yang lain. Terus mungkin kalau saya juga mendapat video terkait lingkungan, terkait mikroplastik yang lewat di TikTok, itu juga saya share link. Kan juga sekarang kan ada yang namanya strik TikTok itu ya. Itu bisa dibuat untuk menghidupkan strik TikTok itu, yang dimana dari situ teman-teman yang buka TikTok yang saya share itu menjadi jadi tahu seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, menurut kamu peran media sosial sendiri di sini gitu ya, sangat membantu nggak atau emang kayak susu aja gitu?
3: Kalau dari aku sendiri sangat-sangat membantu sih, karena kan dimana kan di zaman-zaman sekarang kita kan gak mungkin lepas dari media sosial, yang dimana juga semakin kita sering untuk share sebuah konten ataupun sebuah postingan, itu bakal lebih banyak lagi muncul ke beranda-beranda orang-orang lain, yang dimana dari situ sangat-sangat penting untuk penyebaran informasi dan juga penyebaran edukasi.
0: Oke. Keren banget itu yang dilakukan oleh Hakan ya, kalau untuk bagaimana istilahnya kayak ya mengedukasi gitu ya. Betul. Teman-teman lainnya, atau sharing-sharing tentang informasi-informasi tentang bahayanya mikroplastik kayak gitu. Kalau untuk Nina sendiri gimana Nina? Apakah kamu udah punya mungkin komunitas lah, atau apa yang udah dilakukan untuk mengedukasi teman-teman Pro 2 yang lain?
2: Ya, di sekolah itu kita kumpulkan gitu ya teman-teman, dan membentuk sebuah komunitas namanya River Warrior. Ada Instagramnya. Nah, sangat berkegiatan, aktif banget waktu di sekolah. Karena kita bikin kayak pameran. Jadi kita bawa mikroskop, kita bawa sampah-sampah dari negara-negara barat ini. Jadi kita pajang, terus kita diskusi juga sama teman-teman dari sekolah SD, SMP, SMA, mau bahkan di universitas. Nah, sekarang kan karena saya sudah masuk universitas juga gitu ya, saya mau bikin tas baru lagi. Saya mau bikin yang lebih luas.
0: Jadi apa tuh? Mau bikin apa tuh?
2: Rahasia.
0: Belum rahasia. Belum bisa di-spill ya ternyata ya. Takut idenya dicuri mungkin ya.
1: Mungkin. Takut dicuri sama kita kayaknya, gas gitu ya. Oke deh begitu. Nah, ini kan tadi kita udah ngobrolin tentang permasalahan sampah, mikroplastik gitu kan. Nah, mungkin dari kalian berdua ada enggak sih permasalahan lingkungan yang lain yang pingin kalian bahas juga selain dua ini? mungkin ada, ya kita nggak tahu ya, mungkin selain sampah dan juga mikroplastik ini mungkin ada permasalahan lingkungan lain yang memang kalayak ramai kayak kita gitu ya, warga-warga umum ini belum tahu.
0: Iya, bisa di-sharing nggak? Mungkin dari Nina dulu?
2: Kalau menurut saya, karena saya fokusnya di masalah sampah ya kan, memang menurut saya ini yang paling prioritas, yang paling deket juga sama keseharian kita ya kan, yang selalu kita pakai, yang selalu kita hasilkan setiap hari atau bahkan mungkin setiap detik, setiap saat. Tapi keseharian kita ini, habit kita, kebiasaan kita itu bisa merubah keadaan cuaca juga. Kita sudah sangat berubah drastis gitu ya dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelum semua kehidupan manusia ini terlalu sibuk gitu, terlalu cepat. Sekarang jadi panas, gak bisa diprediksi juga gitu. Jadi ya marilah kita kembali ke akar, kembali ke ibu bumi kita, melihat, merasakan alam di sekitar kita. Gak mendekam gitu ya, mendiam diri di dalam kamar, tapi merasakan pohon, merasakan rumput, merasakan udara, sungai gitu sih. Literasi juga gitu kan. Kalau saya benar-benar sangat baru kayak suka sama kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Itu ternyata artinya sangat dalam gitu ya. Gimana kita bisa mencintai sesuatu kalau kita gak kenal gitu kan.
0: Berarti kayak kegiatan-kegiatan kita ketika mungkin entah itu main ke pantai atau naik gunung itu juga menjadi salah satu metode untuk kita lebih mengenal alam ya Nina?
2: Ya, banget, setuju.
0: Sepakat gitu ya. Tapi kan sekarang kalau misal kita ngomongin tentang main di alam kayak gitu kan, tapi di situ kan kita juga tidak jarang ya Nina ketika kita di tempat alam kayak gitu, tapi kita tetap menemukan sampah tuh, gimana tuh?
2: Aduh, sebenarnya kalau emang masalah sampah ini baik.
0: Capek banget ya emang ya.
1: Pengelan nafasnya tuh kayak gitu banget ya. Iya, gimana Nina?
2: Ya, panjang gitu kan, kesannya tuh kayak kompleks banget. Dan emang faktanya emang kompleks. Soalnya faktanya para produsen-produsen atau company pembuat plastik ini cuma mikirin profit, nggak mikirin people atau planetnya gitu kan. Pokoknya profit, duit. Mereka aja bisa menjual bungkus kecil plastik sachet ke dalam pedalaman gitu, ke area yang kok bisa gitu kan. Padahal mereka juga hidupnya bisa gitu tanpa sachet, tapi karena ada company ini yang mencari profit, itu mereka aja bisa menjual sachet di negara kita. Padahal di negara Eropa itu sachet itu gak banyak dijual gitu. Dan sachet itu merupakan yang tersulit dan bahkan kayak impossible gitu, gak bisa untuk di daur ulang lah. Jadi itu masalahnya udah sangat terlalu besar gitu ya. Yang seperti kita lihat di bagian alam manapun, di hutan mangrove, di lautan terdasar, di air, di gunung, itu semua sudah terkontaminasi sampah plastik dari kita gitu kan, mikroplastik. Jadi ada orang yang harus bekerja sama bareng-bareng, yaitu pemerintahnya. Pemerintahnya peraturan yang ketat, pengawasan, pengendalian gitu kan. Kemudian industrinya, company ini untuk berhenti memproduksi plastik yang terlalu banyak sekali, tapi lebih dibatasi, atau kembali ke toko refill. Kita kembali belanja kiloan kayak zaman dulu gitu kan. Kita bawa udah sih. Terakhir masyarakatnya.
0: Kalau Nina sendiri punya ini gak sih kayak keinginan atau ada negara yang bisa dicontoh dalam pengelolaan sampahnya tuh, Nina udah punya gambaran belum kayak negara mana gitu?
2: Negara kita sendiri sih, tapi di suku pedalaman.
0: Itu kenapa ya? Di situ memang sistemnya udah bagus atau gimana?
2: Iya, masih sangat hidupnya sangat berkesinambungan dengan alam. Tapi ini ya belum, sebelum ada plastik sih. Kalau untuk solusi plastik yang paling efektif itu sayangnya belum ditemukan sampai sekarang.
0: Soalnya bahkan di negara maju pun belum ada ya?
2: Iya, bahkan di negara maju aja mereka nggak bisa gitu ya, atau nggak sanggup mengelola sama plastiknya, hanya dibuang ke sini gitu kan. Itu kan udah merupakan terjelas gitu kan. Berapa ya 11 pabrik daur ulang di Belanda itu pada kolaps. Soalnya trik energinya, pekerjanya, prosesnya tuh sekali mahal banget untuk bisa mendaur ulang plastik, apalagi masih ada residunya kan. Masih masukkan asap gitu. Jadi literally kita kayak membunuh diri sendiri gitu dengan overkonsumsi plastik ini.
1: Tapi iya sih, aku setuju sih, karena memang sekarang kita kemana-mana, ke pantai, gunung, laut gitu kan, udah full sama plastik gitu.
0: Pasti ada kan.
1: Bener, bahkan waktu itu aku kayak pernah, karena aku tuh ke Lombok waktu itu, aku agak sempet kaget melihat kayak mereka itu tenang banget ngelihat sampah ini kresek. Udah ngambang aja gitu di laut, nggak diambil gitu, cuman dilewatin aja tuh kayak kayaknya ini harus dibuang deh gitu. Tapi mereka juga bingung nih, mereka harus mengelola sampah itu bagaimana, karena nggak ada tempat pembuangannya di sana.

0: berkaitan dengan sampah-sampah yang lain ya, yeah. Hanya berkaitan dengan sampah plastik. Mm-hmm. Tapi di sini fokusannya ke sampah plastik karena sampah plastik ini sendiri sangat beresiko buat kita.
1: Yeah.
0: Jadi untuk langkah yang bisa kita ambil, yang pertama seperti yang dijelaskan oleh Kak Nina, yang pertama itu kita bisa membawa tumbler saat kita bepergian kemana-mana. Kemudian kita juga bijak dalam memilih bagaimana sih atau kapan sih plastik ini cocok digunakan.
2: Okay.
0: Seperti yang aku jelasin tadi, saat kita ke coffee shop, kita ngopi, kita harus tahu kira-kira ada nggak yang sebelumnya lebih oke dipakai daripada wadah yang ini. Kita bisa juga tanya. Mungkin juga untuk langkah yang lebih simpel lagi, kalau teman-teman ingin mengurangi sampah plastik, dimulai dari sedotan. Nah, teman-teman bisa mungkin kalau minum seperti kayak kopi, kan bisa langsung diminum tanpa sedotan. Nah, itu kalau dibeli sedotan, karena kita mungkin berniat untuk mengurangi penggunaan sampah plastik atau konsumsi sampah plastik, kita bisa hanya menggunakan gelas langsung, yang dimana jika kita beri sedotan, kita bisa membalikkan lagi. Biar apa, nanti sedotan yang nggak kepake ini bisa dipakai kembali, karena kan kita nggak membuka ataupun menggunakan sama sekali.
2: Keren banget memang. Kalau tips-tips kayak gitu memang apa ya, memang harus diawali dari diri kita sendiri.
1: Betul.
2: Dari hal sekecil apapun kayak gitu ya.
1: Benar banget teman Pro 2 gitu ya. Jadi memang langkah awalnya memang harus kembali lagi bijak gitu ya, menggunakan plastik sekali pakai ini gitu teman Pro 2.
2: Benar banget.
1: Dan untuk dari Nina sendiri, gimana nih Nina, menurut kamu langkah pertama untuk kita gitu ya, mulai peduli gitu ya dengan lingkungan, langkah awal yang paling mudah itu apa?
3: Menurutku solusi praktis itu sudah banyak sekali ya, kayak tadi disebutkan. Saya juga percaya sedotan itu bentuk kolonialisme. Kita padahal gak ada butuh sedotan dulu gitu kan, kita langsung minum dari gelasnya. Menurut saya memilah sampah juga penting ya, tapi kalau untuk solusi yang lebih deep, yang lebih dalam, kita bisa refleksikan atau bicarakan dengan diri sendiri, yaitu kita harus refleksi dulu sih. Refleksi dulu apa apa ya, dari keseharian kita, dari kita bangun, kita berangkat kerja atau sekolah, kemudian kita kembali, kemudian kita istirahat, itu seberapa besar gitu ya dampak yang kita berikan atau dampak buruk yang kita berikan kepada ibu bumi. Terus kita kayak bandingkan gitu sama dampak baik yang sudah diberikan ibu bumi kepada kita. Jadi menurut saya harus lebih itu sih tadi, kembali ke akar. Art of noticing gitu ya, mengakui atau mengamati bagaimana bumi ini sebenarnya bisa sangat-sangat bekerja baik gitu ya, sangat terlalu baik mungkin ya kepada kita yang nggak ngasih kontribusi apa-apa gitu. Bukannya ngasih kontribusi tapi kita malah merusak, malah tidak menghormati gitu ya, kan itulah. Pokoknya pentingnya kita untuk melakukan 4C, literasi, inisiasi, partisipasi, kolaborasi.
2: Jadi kayak 4C ya.
1: 4C.
3: Ya RR juga ya.
2: Yes.
1: Benar banget nih. Nah, tapi sebenarnya kita masih mau ngobrol banyak gitu ya, tapi karena waktu gitu kan. Jadi mungkin ini pertanyaan terakhir gitu ya. Ada enggak kata-kata dari kakak-kakak berdua ini untuk teman-teman Pro 2 di luar sana yang masih suka buang sampah sembarangan?
2: Dari kakak dulu mungkin ya.
0: Mungkin pesan-pesan buat teman-teman yang masih buangin sampah sembarangan, pesan dari aku untuk kalian, yang pertama ingat di sini keberlanjutan bumi kita, lingkungan kita itu ada di tangan kalian. Gak perlu kita harus ambil sebuah langkah ataupun solusi yang besar untuk dilakukan. Kita hanya perlu untuk melaksanakan ataupun menjalankan langkah-langkah kecil dari kita sendiri untuk pentingnya kepedulian terhadap lingkungan ataupun bumi kita.
2: Keren banget. Oke, kita langsung next ke Kak Nina. Gimana Kak, ini pesan-pesannya buat teman Pro 2?
3: Orang yang suka buang sampah sembarangan, gak apa-apa, saya dukung. Kalau sampahnya organik.
1: Udah sempat Kak.
2: Emang sama organik beneran boleh dibuang sembarangan Kak?
3: Ke tanah.
2: Oh, ke tanah. Oke.
3: Pokoknya benar-benar Yang kalau yang serius ya.
2: Oke, yang serius dong.

0: Iya. Semua orang, semua manusia memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Mm-hmm. Jadi marilah kita sama-sama berjuang demi hak itu. Kita berhak untuk tinggal di udara yang bersih tanpa mikroplastik. Kita punya hak untuk minum air bersih tanpa mengeluarkan duit. Mm-hmm. Kita punya hak untuk bermain di sungai yang bersih tanpa sampah plastik juga. Jadi marilah kita bersama-sama bersatu, bekerja sama agar bisa mewujudkan masa depan yang bebas dari pencemaran sampah plastik itu.
1: Oke, keren banget. Terima kasih. Buat Kak Akan dan juga Kak Nina.
2: Udah mampir gitu ya ke studio kita di sore hari ini untuk Kak Akan gitu ya. Dan untuk Kak Nina, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk
1: ngobrol banget. Semoga dengan hadirnya Kak Akan dan juga Kak Nina untuk sharing-sharing perihal lingkungan ini, semoga kita dan juga teman Pro2 yang dengarkan jadi terinfluence juga ya, untuk bisa sama-sama peduli dengan lingkungan.
2: Yes,
1: gitu.
2: Benar banget. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Hakan dan juga Kak Nina gitu ya. Dan buat kamu teman Pro2, jangan kemana-mana karena habis ini masih barengan sama Bagas yang bakal menemani kamu.
1: Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Pernah gak sih kamu coba menatap mata seseorang selama 4 menit? Hati-hati ya, bisa jadi kamu jatuh hati sama orang tersebut. Ya, karena menatap mata seseorang selama 4 menit saja bisa membuat dua orang merasa lebih dekat dan lebih terhubung. Melansir laman Huffington Post, hal ini ditemukan dalam sebuah penelitian yang melakukan eksperimen pada pasangan untuk saling berpandangan selama 4 menit tanpa gangguan. Dan ternyata setelah melakukan hal tersebut, para pasangan partisipan tersebut mengaku merasa lebih tertarik bahkan hingga jatuh hati pada lawan pandangnya. Walaupun sebelumnya tidak saling mengenal dan membuat pasangan lebih mencintai pada mereka yang menjalin hubungan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui,

hadapan-Mu. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah,

kehidupan ini, kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami, akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia, dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudhatul

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat sore teman Pro 2 dan masih bersama Bagas ya di sore hari ini teman Pro 2. Dan aku juga mau ucapin selamat menjalankan ibadah sholat maghrib teman Pro 2 buat kamu yang menjalankan. Pokoknya tetap semangat teman Pro 2, gak boleh malas-malas ya, walaupun ketika kita mengambil wudhu gitu ya, itu sangat terasa sekali dinginnya di malam hari ini teman Pro 2 ya. Apalagi khususnya kalau buat aku sendiri teman Pro 2 ya, karena ini adalah masa-masa adaptasi gitu di tempat yang dingin dan memang sangat terasa sekali teman Pro 2. Oke deh, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti di jam 6 sampai jam 7 aku tetap akan hadir bersama kamu teman Pro 2 tentu saja dengan informasi-informasi yang menarik. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 dari Malang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di Aktif ya, teman Pro 2, di mana kita akan memutarkan sebuah lagu gitu ya, yang berasal dari seluruh Indonesia teman Pro 2. Dan ini mungkin ada yang dari daerahmu juga teman Pro 2, buat kamu yang dengerin Bagas di era digital gitu ya, karena memang bisa mendengarkan dari mana aja dan kapan aja teman Pro 2. Untuk musik yang akan aku puterin ini teman Pro 2, ini merupakan musik dari Ermu Kim Squad ya, yang juga merupakan salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke teman Pro 2, yang memang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi dengan Ermu Kim Party ya, yaitu adalah Rap and Dance Competition Hip Hop nih. Dan teman Pro 2, untuk produk kreatif rap dan juga dance yang sudah terseleksi dan juga terkurasi oleh Tia Samsudin, Epo De Fenomeno dan juga Vitus Haris yang bertugas sebagai kurator, ini diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan juga didistribusikan oleh Musik Bagus teman Pro 2. Nah, untuk lagu dari Ermu Kim Squad yang berjudul Musamus ini teman Pro 2 yang akan aku puterkan, ini merupakan sebuah mahakarya alam yang memang hanya dapat ditemukan di Merauke teman Pro 2. Musamus ini adalah sebuah rumah semut ya. Ini ternyata bukanlah sarang yang dibuat oleh semut, namun tepatnya dari hewan sejenis serayap Macrothermes sp nih teman Pro 2. Musamus ini juga memberikan filosofi bahwa ini bermakna bagi masyarakat Merauke ya, seperti halnya rayap-rayap di Merauke teman Pro 2. Mereka ini bekerja dengan ulet tanpa banyak bicara, sehingga hasilnya pun terlihat dari sebuah istana musamus yang menjulang tinggi teman Pro 2. Keren banget sih. Itu dia filosofinya teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin ya. Ini dari Ermu Kim Squad dengan Musamus, spesial buat kamu teman Pro 2 yang dengerin di Aktif kali ini.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Siapa nih teman berdua yang di sini fans banget sama film atau series dari Percy Jackson and the Olympians ya teman berdua? Yang mana ternyata ini dari Disney Plus teman berdua sudah resmi mengumumkan ya bahwa Percy Jackson and the Olympians musim ketiga ini akan tayang perdana pada 20 November 2026 teman berdua. Dan pengumuman tersebut disampaikan dalam ajang San Diego Comic Con ya, dilansir dari Verity pada hari Jumat 24 Juli 2026 teman berdua. Dan untuk season ketiga ini akan mengadaptasi novel ketiga karya Rick Riordan yang berjudul The Titan's Curse ya. Cerita yang akan kembali mengikuti petualangan Percy Jackson, Grover Underwood, dan juga para penghuni Camp Half-Blood teman berdua. Nah, mereka ini sedang dalam misi menyelamatkan Annabeth Kiss serta Artemis ya, atau Dewi Perburuan dari ancaman Titan Atlas, teman berdua. Cuplikan pembuka musim terbaru juga menampilkan Talia Grace yang bertarung melawan monster di sebuah gedung parkir, teman berdua. Nah, Percy ini datang untuk membantu, tapi Talia ini menolak bantuannya, teman berdua. Tak lama kemudian, Annabeth juga mengungkap bahwa dialah yang meminta Percy datang karena mereka membutuhkan bantuan Talia teman berdua. Keren banget teman berdua ya. Dan musim ketiga ini juga memperkenalkan sejumlah karakter baru ya, termasuk ada Nico dan juga Bianca di Angelo, terus ada Zoonixit, ada Apollo, ada Aphrodite, ada Hera juga teman berdua. Dan kalau kita ngomongin musim sebelumnya teman berdua, itu mengadaptasi novel The Sea of Monsters ya, yang memang ditutup dengan kemunculan kembali Talia Grace. Wah, gimana nih teman berdua, buat kamu yang ngikutin Percy Jackson pasti akan sangat menantikan ini teman berdua ya. Tapi sabar aja teman berdua, masih ada beberapa bulan lagi. Jadi pastikan kamu tetap tungguin gitu ya. Atau kalau enggak sabar ya, di rewards lagi teman berdua untuk musim pertama dan juga musim keduanya gitu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 Events.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Teman Pro 2 masih bersama Bagas ya. Dan kali ini teman Pro 2 siapa nih yang buat kamu yang memang suka nge-game, khususnya game tebak-tebakan teman Pro 2 ya, yakni Call of Duty teman Pro 2 ya. Yang mana ternyata teman Pro 2 ya, ini dari infonya ternyata Call of Duty ini akan menuju layar lebar nih teman Pro 2. Dan untuk siapa yang membuatnya ini adalah Peter Berg ya, yang ternyata mengungkap seri game yang membentuk ceritanya teman Pro 2. Dari Peter Berg sendiri mulai membuka gambaran mengenai pendekatan kreatifnya dalam menggarap film adaptasi Call of Duty teman Pro 2 ya. Dan sang sutradara mengaku bahwa tidak hanya mengambil inspirasi dari satu judul nih, tetapi mempelajari ya berbagai seri dalam waralaba game militer populer tersebut untuk membangun cerita yang kuat di layar lebar teman Pro 2. Memang kalau kita ngomong gamenya ini memang keren banget teman Pro 2. Aku masih ingat zaman-zaman SMA dulu teman Pro 2 main game ini, yang mana ini sangat benar-benar realistis teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ikutin ceritanya itu memang seru banget, benar-benar kita kayak ikut perang gitu ya. Dan menurut dari Peter Berg sendiri, ternyata beberapa seri dari Call of Duty ini memiliki elemen cerita yang menarik nih, terutama dalam menggambarkan konflik modern ya, hubungan antara anggota pasukan hingga dilema moral dalam peperangan teman Pro 2. Dan pendekatan tersebut dinilai penting agar film ini tidak hanya menjadi tontonan penuh ledakan dan juga aksi nih, tetapi juga memiliki kedalaman karakter yang lebih dalam teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin film Call of Duty sendiri menjadi salah satu proyek adaptasi game terbesar yang sedang dikembangkan oleh Hollywood ya. Proyek ini merupakan kerjasama antara Paramount Pictures dan juga Activision nih, dengan Peter Berg sebagai sutradara sekaligus penulis bersama Taylor Sheridan dan teman Pro 2. Dan dari berbagai seri Call of Duty, ternyata Modern Warfare ini menjadi salah satu sumber inspirasi utama ya. Hal itu juga sejalan dengan konfirmasi bahwa film ini akan mengambil latar dalam semesta Modern Warfare teman Pro 2. Ini juga kabar baik teman Pro 2 buat kamu yang benar-benar mainin game ini teman Pro 2 ya. Tapi kita belum tahu teman Pro 2 ya, ini akan datang kapan, akan tayang kapan, karena memang sedang digarap.

Ini juga menjadi informasi terakhir dari aku teman Pro 2 di sore ceria kali ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 3 sore tadi teman Pro 2. Terima kasih banyak. Dan nanti teman Pro 2 di jam 7 sampai jam 8 kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta di acara musik live chat tentu saja teman Pro 2. Dan di jaga malam nanti kamu akan ditemanin oleh Iren teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini, nggak usah kemana-mana. Tetap di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 Bagas pamit. Sampai bertemu di lain kesempatan.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal temen kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti yang ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang jangka tadi kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lab malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kadona.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan itu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah
0: nama,
1: saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona
0: ya?
1: Antonia.
0: Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk project mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah, seru banget ya. Baru dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Kadona?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya?
1: Iya.
0: Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya.
0: Agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana itu awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari journaling itu,
1: dari
0: ya?
1: Journaling itu. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya yang nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyiin lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu adalah dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Jadi memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh, saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy saya
0: bener.
1: Ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya,
1: kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi
0: itu,
1: jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung,
1: aduh,
0: pikirannya, waduh, kayaknya udah
1: udah mikir, udah deh, gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua, gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali, dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona, pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produksi pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di area Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo-halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya. Kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih. Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa gitu ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: pop apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama ya, karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya,
0: contohnya aku, coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya. Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya.
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya,
1: zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu, pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya?
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Gitu. Ya? Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
0: Oke. Okay. Dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful. Genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya folk soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati. Biasanya yang paling jujur, tapi kan temanya kejujuran. Emang harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih. Jadi tentang hubungan, jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu. Dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya.
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya,
1: self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu gitu. Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mikir ah oh, udah lama, itu ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini mungkin mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran
1: sih.
0: Penasaran enggak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

0: Yep, welcome back. Masih bareng sama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu gak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku. Terus dia pilih dua lagu. Bukan Denganku yang upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Itu galau banget sih. Maksudnya, dan itu true story juga.
0: Gitu. Jadi itu mini albumnya bisa didengerin semuanya itu di, tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Bener. Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih. Gitu kalau ya? Misalnya lagu-lagu dipakai di back sound itu jadi. Kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kan.
1: Fotonya.
0: Entah cuman
1: apa?
0: Cuman
1: jembatan gitu ya.
0: Atau cuman gelas kopi, cuman back soundnya bukan denganku kan. Nah kan ini tadi sempat bilang juga mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang aku pengen dong collaboration sama.
1: Boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok dan YouTube itu di Duo Antonia Official. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu,
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi.
1: Link kamu lagi nyanyi, mau cewek mau cowok silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo, nggak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya, tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyi lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini mana yang sudah dibikin video klip?
1: Ada 3.
0: 3 ya?
1: Satu Bukan Denganku udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official. Terus 2 lagi surprise. Nanti
0: Sebenarnya udah dibikin cuma belum diupload.
1: Belum. Kita tunggu momentum yang pas.
0: Jadi bakal ada 2 lagi yang bakal diupload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Cinta-cintaan. Berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman berdua. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman berdua ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin enggak seminggu gitu berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu.
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi 1 lagu.
0: Dapat 1 lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman, ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam proyek ya. Kalau ongoingnya proyek biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada nggak?
1: Ada, gitaris saya tuh juga ada di sini nih, Diki.
0: Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, dia kemana-kemana gitu ya.
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak Diki, aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana, ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran
1: jadi,
0: seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, yeah, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, yeah, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin
1: yang sekarang
0: juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kan itu sempat mungkin ada newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya.
1: Hmm.
0: Pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya. Dona pengen kolaborasi sama siapa? Kalau penyanyi.
1: Aku udah tahu jawabannya, Ce. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Hah? Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Iya. Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya.
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis aja, nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren
0: tuh.
1: Boleh, ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita amin. Kan harus optimis ya.
0: Bener,
1: hidup itu
0: harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi kejadian. Tapi sebenarnya circle-nya masih
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Gak jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya.
0: Apalagi bisa
1: makanya
0: kayak
1: kan
0: gitu.
1: Aku bilang sedang. Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main berdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin?
1: Soalnya
0: dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi Lestari, nanti tiba-tiba dia bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagramnya tadi bisa sebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok
0: ada,
1: juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Mm-mm. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya? Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget,
1: Sangat terpuruk
0: sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah
1: mau ngobrol. Iya, makasih juga
0: hari.
1: Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemenin aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Anggap pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.

0: malam Produa, selamat malam. Kita ketemu lagi di Produa Jaga Malam spesial di ngomongin soal, ngobrolin soal kesehatan teman Produa. Dan mungkin malam hari ini aku juga mau ajak kamu untuk kayak flashback lagi, coba jujur sama diri sendiri, kira-kira kapan ya terakhir kali kita tuh benar-benar memikirkan yang namanya kesehatan paru-paru kita. Mungkin banyak yang jawab, ah ntar aja deh kalau udah tua gitu ya. Padahal tanpa kita sadari, ternyata kebiasaan ini teman Produa, sehari-hari kita naik motor di tengah polusi yang memang sabrek banget gitu ya. Begadang mungkin ada yang smoker-smoker di sini atau para pengguna vape gitu ya. Dan sampai sekarang tuh sering banget menghirup debu dan asap. Ini pelan-pelan bisa banget mempengaruhi kesehatan paru-paru kita. Yang bikin ngeri adalah kerusakannya ini seringkali tidak langsung terasa teman Produa. Nah, di dialog interaktif malam hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan seorang dokter cantik gitu ya. Kenapa sih kalau kita ngomongin soal menjaga paru-paru itu gak bisa nunggu usia lanjut? Karena justru sekarang ini, saat masih muda, saat masih aktif, paru-paru kita lagi bekerja keras menopang semua aktivitas kita. Jadi jangan sampai baru sadar nanti pentingnya bernafas lagi ketika paru-parunya sudah bermasalah. Nah, malam hari ini teman Produa, kita langsung aja karena kalau ngomongin soal ini kan masalah paru-paru ini relate banget ya sama kehidupan kita sehari-hari, dari mulai rokok, polusi, dan banyak hal lain teman Produa, apalagi kualitas udara yang menurun juga, kebiasaan vaping juga gitu ya. Makanya hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, masih muda jangan sampai paru-parumu cepat rusak ya. Oke, dan sudah tersambung nih melalui phone interview malam hari ini bersama dengan Dr. Fitri Indahsari, SPPK. Beliau merupakan dokter spesialis paru divisi paru kerja dan lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Kita sapa dulu, selamat malam Dr. Fitri.
1: Ya, selamat malam Mbak Iren.
0: Kabar baik dokter malam hari ini?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Luar biasa dokter, terima kasih banyak ini. Saya senang banget meskipun cuma by phone ya, tapi semoga nanti apa yang mau disampaikan sama dokter juga nih, sambil kita juga buat teman-teman juga makin sadar soal kesehatan paru-paru gitu ya dokter ya.
1: Iya.
0: Baik, betul, baik. Dokter, mungkin sebenarnya di awal nih ya, sesuai dengan tema kita tadi, bahwa sebenarnya paru-paru kita ini kan sangat amat penting banget. Masih muda, jangan sampai paru-parumu cepat rusak. Nah, ini dokter, sebenarnya seberapa penting sih kita kemudian kalau ditanya menjaga kesehatan paru-paru sejak usia muda nih dok?
1: Iya, baik Mbak Iren. Jadi terima kasih ya. Memang banyak ya orang berpikir bahwa penyakit paru itu hanya dialami oleh orang usia lanjut ya, atau yang sudah perokok berat. Padahal saat ini kita mulai menemukan bahwasanya adanya gangguan fungsi paru itu sudah mulai pada usia yang jauh lebih muda. Penyebabnya sebenarnya bukan hanya rokok Mbak, tetapi juga bisa dari polusi udara ya, yang tadi Mbak Iren sebutkan, kemudian asap kendaraan, kemudian vape nih. Nah ini vape nih yang sekarang banyak ya, ya di kalangan anak muda ya. Terus juga bisa dengan kebiasaan di begadang, olahraga yang kurang, paparan debu terutama di tempat kerja, seperti itu. Sementara paru sendiri adalah organ yang bekerja tanpa henti selama 24 jam sehari. Jadi jika sejak usia muda sudah mengalami kerusakan, tentu saja kualitas hidup seseorang di masa depan akan sangat menurun. Oleh karena itu Mbak Iren, menjaga kesehatan paru itu sebaiknya dimulai sejak sekarang ya, terutama yang masih muda. Seperti
0: betul.
1: Itu.
0: Betul. Wow, ini ya. Jadi intinya buat teman-teman muda jadinya makin paham, makin sadar untuk memperhatikan kesehatan paru-paru kita. Karena sekarang kalau kita lihat nih dok, banyak banget anak muda yang merasa masih sehat, masih kuat gitu ya. Karena mungkin mereka belum ngerasain sesak nafas kali ya. Tapi kalau ngomongin soal apakah kemudian paru yang mulai rusak itu memang menunjukkan gejala nih dokter Fitri?
1: Iya, betul Mbak. Jadi kalau memang ini ya, saat ini kan gaya hidup itu kan sudah berubah ya, dan itu berubahnya lumayan drastis sih menurut saya. Jadi adanya beberapa faktor tadi yang menyebabkan kerusakan paru. Nah, semakin lama paparan tersebut, maka fungsi paru akan menurun secara bertahap ya, perlahan gitu. Iya, dan gejalanya itu bisa saja seperti sesak ya. Mungkin awalnya tidak langsung sesak Mbak, mungkin batuk ya, batuk, tapi batuknya ini sepertinya tuh jarang-jarang, tapi sebenarnya ada terus gitu. Tidak harus selalu batuk yang ngekel gitu ya, terus-terusan gitu, enggak. Tapi awalnya itu ada batuk, sebentar-sebentar ada batuk, meskipun orang bilangnya jarang ya, kadang itu kan ada yang denial seperti itu, tapi itu sudah awal sebenarnya. Kemudian kedua adalah kadang napasnya agak berat. Jadi kalau dibuat aktivitas yang paling mungkin orang muda itu kalau nganggap aktivitas ringan itu misalnya ngangkat berat ya, itu kan dianggapnya masih ringan. Padahal itu kalau sudah ada keluhan, kok tiap kali saya angkat berat sedikit aja napas saya sudah sesak, udah berat. Nah itu sudah hati-hati juga, itu sudah harusnya kita ini ya sudah mulai aware ada batuk meskipun tidak sering tapi ada terus gitu ya. Terus napasnya juga udah mulai berat meskipun itu aktivitasnya menurut anak muda itu ringan ya. Gitu ya, terus ada nyeri dada. Nah, itu sudah perlu waspada itu ya. Dan apalagi kalau sudah jelas ada riwayat perokok seperti itu.
0: Wah, ini ya. Apalagi ini kan kalau ngomongin soal rokok nih dokter ya. Ini kan kayaknya relate banget sama kehidupan anak muda sekarang ya, gitu. Vape lah kita bilang gitu. Jadi mungkin ini kemudian juga menjadi satu edukasi bahwa kadang-kadang kita enggak nge-vape tapi dapat asap dari orang juga bisa berpengaruh gitu ya, dokter ya.
1: Betul gitu ya. Itu namanya perokok pasif.
0: Perokok
1: ya.
0: Pasif, betul sekali. Nah, kalau tadi seperti yang disampaikan dokter, biasanya gejalanya kan memang sudah kita bisa nih kira-kira, oh, kalau ada batuk memang awet nih batuknya, biarpun gak ngekel, mungkin itu bisa jadi salah satu tanda yang harus kita buru-buru periksa gitu. Atau mungkin ada beberapa sinyal dari tubuh yang justru sering banget kita anggap biasa aja, misalnya kayak cepet capek nih dokter, kayak tadi yang dokter sampaikan gitu ya. Nah, berarti kalau ditanya tanda-tanda awal ketika seseorang mengalami gangguan paru-paru yang seringkali diabaikan oleh kita nih, khususnya generasi muda, tuh kayak gimana dok biasanya?
1: Ya, tadi ini ya mbak ya, mungkin pertama batuk ya. Meskipun batuknya tidak harus sering, tapi ada kok saya sering batuk gitu ya. Tidak harus ngekel, tapi ada gitu loh ya. Apalagi kalau sudah dekat dengan orang perokok ya, misalkan bau asap aja dia udah batuknya udah mulai kumat nih. Nah itu sudah tanda-tanda. Terus batuknya bisa lebih dari 2 minggu ya, kita anggap sebagai batuk kronis. Kemudian tadi sesak napas, terutama aktivitas ringan aja ya, itu sudah mulai agak ini ya, mudah lelah juga ya, terus kadang napasnya disertai bunyi mengis seperti itu, kemudian dadanya terasa berat. Terus juga kalau apa namanya, ada infeksi, bisa sering flu, bisa itu juga ngaruh ya mbak ya. Sama kalau batuk kadang ada darahnya itu bisa, tapi itu memang kalau sudah sampai batuk darah kita akan lebih hati-hati lagi ya, karena ya, kalau batuk darah itu mungkin, nah ini bisa juga nih, apakah nih yang paling berat tuh ya, kalau udah merokok kan biasanya paling berat timbul penyakit kanker ya, mungkinkah itu kanker atau penyakit paru yang lain misalkan TBC, nah itu, tapi itu bisa gitu.
0: Oke. Tapi kalau belakangan ini dokter, ini kita juga sering banget dengar informasi ataupun baca bahwa terkait kualitas udara yang memburuk nih misalnya di berbagai kota, bahkan kadang kalau misalnya kita nih ya, sekarang kan mau kemana-mana aja udah pakai masker, bukan karena COVID lagi nih, tapi udah karena kayak new normalnya, mungkin karena polusinya udah makin parah dan lain sebagainya. Nah sebenarnya dokter, seberapa besar sih kalau kita ngomongin soal pengaruh dari si kualitas udara tadi terhadap kesehatan paru-paru kita, terutama nih bagi orang yang memang setiap hari kerjanya di luar ruangan kayak gitu?
1: Iya, polusi udara memang saat ini menjadi tantangan kesehatan ya mbak ya. Bukan hanya kita di kota Malang sebenarnya, bahkan ini di seluruh dunia dan juga di kota-kota besar ya. Karena kalau kita bicara polusi udara, kita harus mengenal istilah particulate matter. Jadi dia adalah partikel halus dengan ukuran itu ada yang 10 mikrometer, 5 mikrometer, 2,5. Nah semakin kecil ukuran itu, dia akan mudah sekali masuk ke dalam saluran napas bagian bawah. Bagian bawah itu apa? Yang paling kecil itu adalah alveoli ya mbak ya. Jadi alveoli atau alveolus itu adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah kalau si particulate matter ini sampai masuk ke dalam, otomatis akan mengganggu fungsi parunya itu ya. Termasuk apa namanya, kalau di rokok itu kan ada karbon dioksida, ada karbon monoksida, dia akan masuk karena ukurannya bisa jauh lebih kecil seperti itu.
0: Baik. Berarti selain ancaman misalnya kualitas udara yang buruk tadi, juga kalau mendengar misalnya penyebab ada orang tuh tiba-tiba kena paru-parunya rusak atau apa segala macam tuh, kebanyakan orang kan langsung kayaknya notisnya, oh karena asap kendaraan nih atau karena rokok, padahal ternyata nih dokter masih banyak misalnya sumber paparan lain yang mungkin saja ini kita temui tiap hari tapi kita nggak sadar. Nah selain asap kendaraan dok, apa saja sih yang diam-diam kemudian bisa merusak kesehatan paru tapi kita nggak sadar nih dok?
1: Iya, biasanya ini mbak, kalau bakar-bakar. Nah, biasanya
0: Oh,
1: itu kan banyak ya
0: iya, betul
1: yang
0: betul.
1: mungkin gatel kali ya lihat sampah numpuk,
0: Bener,
1: sementara
0: apalagi kalau malam
1: ada
0: dingin
1: lahan
0: ya, Dok.
1: kosong nih. Nah, dibakar,
0: Betul.
1: terus lupa enggak pakai masker ya. Padahal masker itu penting. Kalau misalkan pada
0: Iya.
1: saat kita bakar-bakar ya, karena memang harus membakar misalnya, walaupun itu adalah masker kain, itu paling nggak bisa mengurangi paparan gitu ya.
0: Oke.
1: Mengurangi memang tidak banyak kalau masker kain ya, karena kan kain sendiri punya pori-pori yang sebenarnya pun juga dia masih bisa ini ya, apa partikulat meter yang tadi saya bilang tuh bisa lolos gitu. Jadi memang kalau masker yang bagus itu ada masker khusus untuk pekerja. Ya, kita ada yang N95, P95. Memang itu tidak diperjualbelikan bebas ya, karena semua itu tergantung dari paparan. Nah, yang kedua itu tadi kan yang di ini ya, Mbak ya, yang bakar-bakar. Kalau misalkan ada salah satu dari kita bekerja misalkan di mana tambang seperti itu tuh juga menghasilkan debu. Nah, itu otomatis debunya juga bisa pengaruh ke penyakit paru. Kalau misalkan seseorang itu tidak menggunakan masker yang baik, yang sudah disesuaikan dengan pekerjaan dia, terus yang bekerja di kilang minyak itu juga maskernya lebih ini lagi, karena kan harus tahan minyak, gitu.
0: Oke.
1: Jadi nggak hanya kilang minyak ya, mungkin yang paling deket aja membuat cat. Nah, cat itu juga ternyata mengandung minyak. Jadi kalau pada saat pengolahan tidak menggunakan masker yang tepat, sama saja menghirup. Selain zat kimianya apa namanya cat juga apa itu tadi minyaknya itu seperti itu Mbak.
0: Wow, jadi banyak banget ya paparan yang tanpa kita sadar tuh mungkin diam-diam tapi juga bisa jadi silent killer gitu ya dokter ya. Bisa jadi penyebab
1: Betul.
0: seperti itu. Oke. Nah, terkait mungkin kalau kita bicara soal Malang ini kan juga kota-kota industrial juga ya, urban juga ini banyak banget kita lihat mobil dan lain sebagainya apa segala macam. Nah, kondisi lalu lintas di kota-kota besar maupun juga kota berkembang nih seperti Malang salah satunya juga semakin padat merayap nih dok. Banyak teman Prodo yang mungkin tiap hari kalau mau berangkat kerja atau kuliah kan pakainya motor gitu ya rata-rata dan juga cukup lama berada di jalan. Apa sih langkah-langkah sederhana dokter yang bisa kita lakukan agar kemudian paparan yang tadi dokter sampaikan ini paparan polusi begitu ya terhadap paru kita tuh bisa minimal kita minimalisir lah gitu.
1: Ya, yang pasti nih, yang pertama jangan merokok ya. Nah, mungkin kalau yang belum pernah merokok mungkin ini ya sebaiknya tidak merokok. Tetapi kalau yang sekarang ini sedang berproses ya artinya dia merokok sebenarnya tetapi ingin sekali berhenti, itu memang ada tahapannya ya. Jadi mungkin berlatih dengan cara menunda. Misalnya kalau dia harusnya merokok jam 5 pagi gitu, mungkin ditunda nanti jam 9 gitu. Terus nanti ditunda lagi ada jam 1. Jadi ditunda tapi nanti lama-lama dia harus menghilangkan itu. Jadi yang awalnya jam 5 mundur jam 9, mau jam 1, dalam satu hari dia sudah berapa kali batang rokok yang udah dihisap. Ada juga yang pengurangan, misalkan dalam satu minggu nih hari pertama dia habis 12 batang, coba besok dikurangi jadi 11 batang sampai nanti hari ke-12 gitu ya, otomatis hari ke-13 bisa nol seperti itu. Itu memang salah satu metode untuk mengurangi ini ya kebiasaan merokok. Tapi tentu saja itu harus ada niat dan juga support dari lingkungan sekitar ya, terutama memang ini ya mungkin lingkungan pekerjaan, pertemanan itu juga sangat berpengaruh ya. Terus yang berikutnya vape. Nah, ini vape ini ya apa namanya masih kontroversial juga ya. Memang ada beberapa yang mengatakan itu bisa menjadi pengganti untuk berhenti merokok, tetapi kenyataannya vape itu juga bisa menyebabkan penyakit yang kita sebut sebagai EVALI ya. Jadi EVALI itu adalah e-cigarette or vaping associated lung injury. Jadi adanya perlukaan pada paru karena menghirup cairan juga maupun asap yang dihasilkan oleh vape seperti itu. Ya, terus menggunakan masker kalau misalkan bepergian gitu ya. Itu terutama yang ini yang menggunakan motor itu ya, Mbak ya. Terus rutin olahraga, konsumsi makanan yang bergizi juga ya. Terus tidurnya harus cukup. Nah, itu. Terus kalau misalkan udah mulai ada keluhan ya, entah itu batuk, walaupun itu mungkin ringan ya, tetap kalau bisa sih diusahakan untuk periksa ya, karena kita akan men-screening ya apakah akan ada kemungkinan terburuk seperti itu ya gitu
0: okay,
1: Mbak. Jadi
0: okay, baik.
1: Sebaiknya sadar diri juga itu penting, terutama untuk kesehatan gitu.
0: Oke, okay. Nah ini kemudian dok, di media sosial kan juga banyak nih konten yang juga menyebutkan olahraga nih misalnya bisa bikin paru-paru kita lebih kuat. Ada yang memilih sekarang kan banyak yang lari, ada yang sepedaan, berenang sampai latihan pernafasan. Apakah kemudian olahraga ini memang bisa nih dok membantu menjaga kesehatan paru-paru kita, dan apakah ada jenis olahraga tertentu mungkin yang lebih direkomendasikan oleh dokter?
1: Ya, sebenarnya memang betul bisa, asal ini benar-benar diimbangi dengan itu tadi, ada usaha untuk berhenti merokok, mengurangi rokok, dan menggunakan masker, ya paling nggak masker. Jadi intinya gini, olahraga itu sebenarnya di mana yang berlatih pernapasan, Mbak. Jadi kayak tarik napasnya mungkin ya yang lebih panjang, terus hirupnya juga lebih, membuang napasnya itu jauh lebih panjang lagi, itu salah satu olahraga yang bisa mengatur pola napas sehingga kadar-kadar racun yang ada di dalam paru itu dibantu untuk dibuang ya. Mungkin mungkin para pendengar di sini lebih ini ya, lebih tahu jenis-jenis nama olahraganya ya. Lari pun juga itu sebenarnya bagus ya, karena kan ada mengatur napas juga. Cuman kalau lari ini juga, nah ini kadang itu pelari atau bersepeda ya, mereka itu tanpa sadar biasanya bersamaan pada saat jam-jamnya orang sibuk ya, pada saat rame, nah di di jalan raya itu loh Mbak ya, itu kan, nah itu betul sih olahraga, tetapi kan menghirup gas polutan juga ya, saya rasa. Jadi memang sebaiknya kalau mencari waktu yang tepat untuk berolahraga, misalkan memang harus outdoor itu, cari-cari waktu yang mungkin polusinya atau kadar polusinya itu masih rendah, entah itu pagi di jam-jam 5 apa ya, setelah subuh gitu kan masih tenang ya. Gitu. Kalau misalkan mau yang malam, mungkin ya kalau masih jam-jam 7, jam 8 itu kan udara itu kan masih akumulasi gas-gas itu kan masih tinggi juga gitu. Jadi memang harus pinter-pinter mencari waktu dan tempat ya, saya rasa kalau memang mau outdoor.
0: Okay, baik ya. Jadi mungkin teman-teman nanti akan kemudian juga mencari mana yang lebih cocok. Mungkin waktunya tadi seperti yang kata dokter, kalau memang gak terlalu banyak polutannya, okay lah ya buat olahraga di luar. Tapi mungkin terakhir nih dok, kalau boleh tahu, dengan semua yang tadi udah kita bahas, sebenarnya apakah kemudian paru-paru itu memang bisa tetap sehat nih dok sampai usia lanjut kalau kita mulai menjaganya sejak sekarang, meskipun mungkin kita ya sudah pasti terpapar ya dok, karena tiap hari kan kita ada di lingkungan yang memang penuh dengan polutan tadi kita bilang. Nah, atau mungkin ada kerusakan tertentu nih dok yang sifatnya memang tidak bisa dipulihkan seperti itu?
1: Iya, memang begini. Jadi karena kita itu kan hidup di suatu lingkungan ya, di mana lingkungan, paparan lingkungan itu memang kita tidak bisa terlalu banyak mengintervensi. Ya, meskipun kita sudah berusaha untuk sebersih mungkin, itu memang kalau untuk kerusakan secara anatomi ya, jadi kerusakan anatomi itu bentukan parunya itu mungkin masih bisa kita hindari ya. Tetapi yang ini adalah fungsi. Jadi fungsi paru itu di mana kita sudah mulai agak sesak, batuk, nah itu saya rasa memang tidak bisa kita hindari ya, ya kecuali kita di dalam rumah terus, tapi itu tidak memungkinkan karena di dalam rumah sendiri pun sebenarnya juga ada polusi Mbak.
0: Iya.
1: Misalkan ini dari dapur, nah itu juga bisa gitu. Ya, jadi memang tidak bisa ya, apalagi kalau dia sudah ada misalkan penyakit kongenital, nah itu otomatis itu memperberat kondisi gitu. Tapi ya apa yang bisa kita lakukan, tentu saja ya itu tadi, kita harus aware, istilahnya sadar bahwasanya semua itu tidak bisa diubah ya, tetapi kita bisa mengubah sendiri dengan cara mengurangi paparan, menggunakan masker, kemudian olahraga gitu.
0: Ya. Baik. Wow, ini menarik banget ya obrolan kita tuh jadinya daging semua, dan menurut aku ini menjadi satu kesadaran lagi setelah tadi kita ngobrol sama Dokter Fitri. Jadi kita makin mau menjaga dan mencintai paru-paru kita gitu ya dok ya, lebih tepatnya ya, apalagi di usia muda ini. Terima kasih banyak Dokter Fitri Indrasari SPPK, dokter spesialis paru bagian divisi paru kerja dan lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang. Selamat kembali melanjutkan aktivitas nih dok, apalagi malam hari ini sudah, besok kan udah akhir pekan gitu ya dok. Oke, jadi sudah siap untuk berakhir pekan. Terima kasih sekali lagi loh Dokter Fitri untuk informasinya. Sehat selalu. Selamat malam dokter. Iya, baik. Itulah tadi Tuan Pro 2 ya. Obrolan kita bersama dengan Dokter Fitri, dokter cantik yang tentunya memberikan banyak insight baru untuk kita menjaga kesehatan kita, khususnya kesehatan paru-paru kita. Setelah yang satu ini aku masih akan balik lagi sampai di jam 12 malam nanti. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Kita seru-seruan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: sih kalau miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa kok sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, jali. Iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, ngeru aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini weng cili. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

webcam. Saat ini ada di hampir semua laptop dan bahkan webcam eksternal pun jumlahnya sudah sangat banyak dari yang murah sampai yang mahal. Namun perangkat ini bermula dari sebuah kebutuhan yang sangat tak lazim, yaitu adalah memantau kopi. Ya, kopi, tepatnya sebuah teko kopi yang disimpan di ruangan bernama Trojan yang ada di laboratorium komputer milik Universitas Cambridge di Inggris. Webcam pertama diciptakan pada tahun 1991 oleh Quentin Stafford Fraser dan Paul Jardetsky. Ide awalnya tercetus dari para peneliti yang sering kecewa saat ingin mengambil kopi dari teko tersebut karena ternyata tekonya kosong. Masalahnya, para peneliti harus berjalan melewati banyak ruangan, bahkan turun naik lantai untuk mengambil kopi tersebut. Untuk itulah dibuat webcam yang diarahkan ke teko kopi tersebut, sehingga para peneliti bisa memastikan teko tersebut berisi kopi sebelum mereka berjalan ke ruangan Trojan. Webcam tersebut tentu terhubung ke jaringan internal, sehingga para peneliti bisa memantau gambarnya dari komputernya masing-masing. Webcam pertama di dunia ini menggunakan kamera Philips dengan resolusi 128x128 pixel dan menghasilkan gambar monokrom. Frame rate gambar yang dihasilkan adalah 1 fps dan terhubung ke video capture card yang dipasang di komputer Acorn Archimedes. Stafford Fraser membuat software client untuk webcam tersebut dengan nama Xcavi dan menggunakan protokol X-Window System, sementara Paul menulis software untuk server webcam tersebut. Kemudian pada tahun 1993, sistemnya diperbarui oleh Daniel Gordon dan juga Martin Johnson. Keduanya adalah peneliti komputer. Menggunakan koneksi internet dan bisa diakses dari mana saja menggunakan protokol HTTP. Trojan Room Cafe Pod ini baru dipensiunkan pada 22 Agustus 2001 dan kini mesin kopi tersebut berikut tekonya dipamerkan di Hans Nixdorf Museum Forum yang ada di Paderborn, Jerman.

Oke, Tuan Produser, jam 9:13 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam aja buat kamu semua nih, Teman Produa. Dimanapun kamu berada ya, yang pasti ya, yang malam hari ini mungkin lagi di jalan, ataupun lagi menikmati waktu bersama dengan keluarga, atau lagi di kos-kosan aja, sendirian. Cocok banget sama lagunya ini ya, Gemerlap Rasa dari Groovebox Story, featuring barengan sama Shelomita. Nikmati malam panjang. Emang ya, Tuan Produa ya, berasa gak sih kalau misalnya malam tuh jadi satu tempat atau timing yang paling tepat untuk kita bisa kayak ngobrol sama diri kita sendiri, dan kayak gini aja, seharian ini kita tadi udah melalui A, B, C, D, E, F, G ya, yang tadinya kita mikirnya kayak ruwet banget, ribet banget, tapi ternyata juga hari ini terlalui, meskipun ya sambil ngomel kanan ngomel kiri ya, tapi tetap bisa kita lalui. Tetap harus bersyukur sih, Teman Produa, apapun itu kondisinya, karena menurut aku kadang tuh kita merasa kita tuh adalah orang yang sedang berada dalam posisi yang paling buruk gitu ya, padahal ternyata di sepatu orang lain mungkin kita gak akan bisa sekuat mereka. Jadi bersyukur aja apapun sekarang yang menjadi pergumulan nih buat kita, apapun sekarang yang menjadi hal-hal berat yang kayaknya rasanya beban banget, jangan dibuat beban, Tahun Produa ya. Tolong anggap itu sebagai ujian untuk kamu bisa naik kelas ya. Oke, ya masih malam hari ini masih ditemenin sama Irina Natasha. Aku masih bakal nemenin kamu sampai di jam 12 malam nanti. Jadi aku mau kasih deh beberapa lagu yang minimal bisa menemani malam panjang kamu kali ini, tapi dengan menikmati malamnya gitu ya, bukan dengan meratapi, tapi menikmati, Teman Produa. Ada Ejitaf dengan Masih Ada Cahaya, kita hadirkan buat kamu, dan nanti disusul sama lagu-lagu Endo lainnya di malam hari ini.

0: Selamat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Nur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Get up.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto, tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang gak dibayar tuh nyolong, tahu? Masih sekolah aja udah gak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku gak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Apa rahsia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: berani.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 87,9 MHz, kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita semua. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 malam mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu 25 Juli 2026, dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Masih di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan ya pasti pagi hari ini sampai nanti jam 10, teman Pro 2, ada aku Safa yang bakal nemenin dan juga hadirkan beragam informasi terupdate di Spada. Jam 5 seperti biasa akan ada sejuta panjang dan juga single-single listening untuk menemani kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, pastikan terus kamu stay tune dan selamat menikmati hari Sabtu kamu.
0: Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro 2 RRI Malang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar setia radio RRI dimanapun kalian berada, semoga kita tetap dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tahukah kita, generasi muda adalah salah satu kekuatan bagi suatu umat atau negara. Betul? Untuk melihat nasib masa depan sebuah negara ialah dengan melihat generasi muda saat ini. Jika pemuda-pemudinya sehat, maka negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, maka negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, maka negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Karena saking pentingnya peran generasi muda, Insinyur Soekarno Sang Proklamator pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Oleh karena itu, ingatlah wahai saudaraku, "Inna fi yadisyubbani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu umat, "wa fi aqdamiha hayataha." Dan pada derap kaki merekalah hidup suatu umat. Maka dari itu, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul "Membangun Generasi Muda Berjiwa Qur'ani untuk Kejayaan Negeri." Hal ini seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walyakhshal ladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan khafu 'alayhim. Falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida." Shadaqallahul 'adzim.

0: hatinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin yang berbahagia, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, dalam tafsirnya Al-Misbah, ayat di atas berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas, sehingga mampu mengaktualisasikan potensi dirinya untuk bekal di masa mendatang. Seperti inilah Al-Quran memandang generasi muda. Jangan sampai generasi muda itulah yang justru menjadi penghancur bangsanya sendiri. Hadirin, dalam rangka membangun generasi muda berjiwa Qur'ani untuk kejayaan negeri, tidak ada cara lain kecuali mengembalikan umat Islam kepada pedoman hidupnya, yakni Al-Qur'anul Karim. Upaya ini harus kita galakkan dan terus kita lakukan kepada seluruh umat Islam, terutama generasi muda, untuk menjadi generasi Qur'ani. Apabila generasi muda kita sudah menjadi generasi Qur'ani, mereka akan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup mereka. Meyakini kebenaran Al-Qur'an seperti membacanya, menghafal, memahaminya dengan baik dan benar, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Jika umat Islam benar-benar menjadikan Qur'an sebagai pedoman hidupnya, niscaya umat akan maju, cerdas, jaya, dan sejahtera. Karena Al-Quran akan menuntunnya untuk selamat dan sukses di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, jika umat Islam jauh dari pedoman hidupnya, maka kemunduranlah yang akan dialami. Bahkan hidupnya di dunia akan sempit dan sengsara, dan di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udhu billah. Hadirin yang berbahagia, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk menjadikan generasi muda sebagai generasi Qur'ani, maka kita harus mengembalikan Al-Qur'an sebagai pedoman mereka. Membiasakan diri untuk membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua termasuk generasi Qur'ani yang hebat, berilmu dan berakhlak, hartanya berlipat-lipat, negaranya berekonomi kuat, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Insya Allah akan bisa mewujudkan sebuah negara, bangsa Indonesia, menjadi negara yang thayyibah, yang selalu menjunjung tinggi syariah. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak gaul sedang jalan-jalan. Maafkanlah saya bila ada kesalahan, karena saya juga masih dalam pembelajaran. Wallahul muwafiqu ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang, kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.
2: Pro2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2.
4: Kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
5: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari-jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja,

0: Waktunya Kentongan. Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
1: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4 koma berapa. Ini enggak apa-apa itu. Itu malah menguntungkan bagi kita.
0: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. Damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat pagi. Saat kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2 Zian Iswahyudi, pimpinan Yayasan Sahdu 2A asal Malang, kembali menorehkan prestasi akademik dengan menyelesaikan pendidikan Magister S2 melalui program Fast Track di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Ia memiliki rekam jejak pendidikan berprestasi sejak sekolah, menjalani tesis di 20 Juli 2026 dan dinyatakan lulus. Ia juga menunggu proses yudisium sebelum mengikuti wisuda. Ia berharap dapat menjadi wisudawan Magister termuda, kemudian melanjutkan

0: Yang Modangan menjadi salah satu destinasi wisata alam di pesisir selatan Kabupaten Malang yang menawarkan pengalaman berkemah dengan panorama laut dan perbukitan hijau. Dengan satu tiket masuk, wisatawan dapat menikmati dua destinasi sekaligus, yaitu Bukit Paralayang Modangan dan Pantai Modangan yang ada dalam satu kawasan wisata. Di Bukit Paralayang, pengunjung dapat berkemah, menikmati matahari terbit dan terbenam, serta menyaksikan aktivitas para layang saat cuaca mendukung. Sementara itu, Pantai Modangan menawarkan hamparan pasir alami dan di hiburan ombak Samudra Hindia yang cocok untuk bersantai menikmati suasana pantai. Perpaduan wisata bukit dan pantai menjadi kawasan Modangan sebagai pilihan liburan yang lengkap dengan keindahan alam dan pengalaman wisata yang beragam. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM. Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Dua.

Teman Pro 2, selamat pagi. Gimana kabar di pagi hari ini? Kayak berasa, aduh, dingin banget ya Teman Pro 2 dari kemarin malam. Dan ya gak heran sih, karena as we know ya Teman Pro 2, kalau apa namanya, Malang sekarang ada di musim bedinding ya, bisa dikatakan seperti itu, kemarau dan sedingin itu gitu. Dan kabarnya Teman Pro 2, ini tuh bakal berlangsung sampai September. Jadi harap bersabar. Dan untuk kamu juga yang lagi kurang enak badan mungkin ya karena cuaca, semoga cepet enakan. Karena literally banyak banget yang kena flu Teman Pro 2 ya. Jadi hopefully semoga cepet enakan. Terus jangan lupa untuk yang sehat tetap jaga kesehatan Teman Pro 2 ya. Pagi hari ini sampai jam 10 Teman Pro 2 aku bakal hadirkan beragam informasi, banyak banget info-info terbaru, terupdate bakal aku hadirkan untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana ya, don't go anywhere. Let's move dulu ke single yang satu ini. Enjoy Teman Pro 2.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
2: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
1: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
2: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama ikon keluaran terbaru ya.
1: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang nggak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
2: Ojek.
1: Kenapa sayang?
2: Ada yang telepon sama chat aku nih. Dari kemarin nyariin kamu terus.
1: Siapa?
2: Dari aplikasi pinjaman online. Katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku nggak mau terlibat ya. Pokoknya kita putus.
1: Jangan dong, please.
3: Nggak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi nggak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.

Teman Pro 2 pagi, untuk kamu yang di ini semoga bisa dihangatkan dengan mungkin teh hangat, kopi hangat, atau susu hangat, Teman Pro 2. Kayaknya bisa jadi solusi ya, karena like literally it is like super duper cool, Teman Pro 2 ya. Oke deh, informasi pertama Teman Pro 2 di pagi hari ini datang juga dari Disney Plus yang udah resmi ngumumin kalau Percy Jackson and the Olympians musim ketiga ini akan tayang perdana di 20 November 2026. Jadi memang pengumuman ini disampaikan di ajang San Diego Comic Con ya, dan musim ketiga ini akan mengadaptasi novel ketiga karya Rick Riordan yang judulnya The Titan's Curse. Cerita ini akan balik lagi mengikuti petualangan Percy Jackson, Grover Underwood, dan juga para penghuni Camp Half-Blood, Teman Pro 2 ya. Mereka lagi dalam misi menyelamatkan Annette Case ya, serta Artemis, Dewi Perburuan, dari ancaman Titan Atlas. Cuplikan pembuka musim terbaru menampilkan Talia Grace yang bertarung melawan monster di sebuah gedung parkir ya. Dan Percy pun datang untuk bantuin, tapi Talia ini nolak bantuannya. Gak lama kemudian, Teman Pro 2 Annette mengungkap kalau dialah yang meminta Percy datang karena mereka membutuhkan bantuan dari Talia gitu. Bantuan Talia dibutuhkan untuk menyelamatkan dua demigod yang diduga adalah Nico dan juga Bianca D'Angelo. Dan ketegangan antara Percy dan juga Talia ini muncul di akhir musim kedua, masih berlanjut di cerita terbarunya ini. Percy secara terbuka mengaku gak menginginkan Putri Zeus ini bergabung di misi tersebut, sebelum akhirnya mereka pun memilih pergi gitu, Talianya sih. Dan musim ini menghadirkan kembali Charlie Bushnell sebagai Luke Castellan, Daniel Dimmer sebagai Tyson, dan juga Dyer Goodjohn sebagai Clarice LaRue. Musim ketiga juga memperkenalkan jumlah karakter baru ya, Teman Pro 2, kayak Nico dan Bianca D'Angelo, ada juga Zoe Nightshade ya, Apollo, Aphrodite, serta Hera. Musim kedua mengadaptasi novel The Sea of Monsters ditutup dengan kemunculan kembali Talia Grace. So kita akan lihat bakal seperti apa untuk kamu yang ngikutin si Percy Jackson, Teman Pro 2, karena ini bakal seru banget sih kalau menurut aku. Honestly, aku baru nonton yang filmnya doang sih. Kalau misalnya seasonnya masih belum ya, Teman Pro 2. Tapi kalau misalnya baca lagi, benar-benar bikin penasaran juga sih, Teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu Teman Pro 2, jangan kemana-mana. Info lain juga masih bakal aku hadirkan untuk kamu di pagi hari ini. Let's move ke single yang satu ini.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Makanya dah, ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu, harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli, mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Teman Pro 2, informasi lainnya di pagi hari ini juga datang dari Paramount Pictures yang resmi ngerilis trailer pertama ya untuk Ebenezer yang kabarnya dibintangi oleh Johnny Depp. Teman Pro 2, film ini jadi proyek utamanya Hollywood pertama Depp di tahun 2022 ya, dan Ebenezer ini kabarnya disutradarai oleh T. West dan menghadirkan versi gelap dari kisah klasik karya Charles Dickens, A Christmas Carol. Di film ini Depp meranin Ebenezer Scrooge ya, seorang pria pemarah yang benci banget sama perayaan Natal. Trailer terbarunya perlihatkan Scrooge yang dihantui oleh roh-roh Natal menyeramkan sepanjang musim liburan, dan ia dipaksa menghadapi kenyataan pahit tentang masa lalunya. Di beberapa adegan Scrooge juga terlihat menyebarkan kebenciannya di jalanan bersalju ya, dengan melempar bola salju kepada orang-orang. Dan di akhir trailer, Depp juga sebagai Scrooge mengucapkan kalimat senang bisa kembali, hahaha gitu. Kayak ada ketawanya sih juga, nggak tahu sih. Nah, sebelumnya Depp juga kehilangan perannya ya, jadi karakter Grindelwald di film Fantastic Beasts: The Secret of Dumbledore. Peran ini kemudian digantikan oleh Mads Mikkelsen. Dan setelah itu pun Depp juga tampil dalam sejumlah film internasional kayak Mina Mata dan juga Jane Dubarry. Ia juga menyutradarai film independen Moody, Three Days on the Wings of Madness ya. Dan sekarang karirnya Depp juga balik lagi berkembang melalui Ebenezer dan film aksi thriller produksi Lionsgate berjudul Daydrinker. Selain Depp, juga film ini pun kabarnya bakal dibintangin sama Andrea Riseborough, ada juga Tremel Tillman, Ian McKellen, Rupert Green, dan juga Daisy Ridley. Kayak gitu. Ini kabarnya dijadwalkan tayangnya di tanggal 13 November ya. Untuk kamu yang penasaran bakal seperti apa, tungguin aja. Jangan lupa untuk nonton ya, untuk film Ebenezer yang satu ini. Apalagi kangen banget sama penampilan dari Johnny Depp. Wah, kayaknya mantap banget tuh apa namanya perannya ya.